kampus C Kenjeran ataupun sebaliknya masih terpantau lalu lintasnya cukup lancar di pagi hari ini. Begitu pula di Jalan Pemuda ya, pagi ini juga terlihat lalu lintasnya cukup lengang. Belum ada kepadatan lalu lintas yang terlihat begitu teman Pro 2. Jadi kalau kamu mau on the way pagi ini, kamu mungkin agak bisa sedikit santai gitu, tidak memusingkan kemacetan di beberapa titik kota Surabaya. Aku harap kamu yang lagi on the way bisa berhati-hati, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan semoga selamat sampai tujuan.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Aman Pro 2 udah siap jadi bintang berikutnya. Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum, peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengeran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya atas nama Ayu Arta 0896300893x0. SP Tuban atas nama Witra 0896160045745. SP Kediri atas nama Fauzi Ahmad 0857283432. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.

pernah bertanya dari mana berita yang kita baca berasal? Nah, biasanya informasi diperoleh dari narasumber, lalu dicek kembali oleh wartawan. Langkah ini penting supaya informasi yang disampaikan sesuai fakta. Apalagi sekarang informasi palsu mudah tersebar di berbagai media sosial. Karena itu, pers berperan membantu masyarakat mendapat informasi yang benar. Thanks for listening.

0: Freshback, flashback seru ala Pro 2.
1: Flashback dulu yuk teman Pro 2 di tanggal 15 Agustus kali ini. Ada momen penting apa nih? Tapi di hari ini, ya kan, tanggal 15 ini kita tuh benar-benar harus menghargai segala sesuatu pencapaian atau hal-hal yang baik, hal-hal yang benar-benar hebat banget yang udah kamu laluin teman Pro 2. Karena hari ini kita tuh memerayakan World Greatness Day, khususnya buat kamu yang mungkin selama ini kayak nggak pernah mengapresiasi apa yang udah kamu lakuin ya teman Pro 2. Khususnya buat kamu yang ternyata hari ini lagi wisuda, wow, congratulations ya teman Pro 2, itu salah satu pencapaian terbesar kamu kan, salah satu hal hebat yang udah bisa kamu laluin kan dalam hidup kamu teman Pro 2. Selamat ya, semoga benar-benar ilmu yang kamu dapat ini bermanfaat dan bisa cepat dapat kerja, amin. Selain itu, ternyata di tanggal ini juga kita tuh kita nggak memperingati sih, tapi asal kamu tahu aja bahwa hari ini tuh perayaan hari kemerdekaannya untuk India, Kongo dan juga Korea Selatan. Wow, mereka merayakannya di tahun ini sepertinya untuk yang ke-79 ya. 79 apa 78 ya? Karena beda 2 tahun sama Indonesia teman Pro 2. Mereka kemerdekaannya di tanggal 15 Agustus 1947. Iya, untuk India. Kalau untuk Kongo itu di tahun 1960. Sedangkan Korea Selatan itu tuh sama kayak kita di tahun 1945, hanya saja beda tanggal ya, beda 2 hari sama Indonesia. Selain itu teman Pro 2, kalau kita menarik ke belakang 81 tahun yang lalu, di tanggal 15 ini Jepang tuh menyerah kepada Sekutu. 2 hari sebelum Indonesia berhasil mendeklarasikan kemerdekaan ya. Ini dijelaskan dalam buku Hegemoni Wacana Politik karya Sigit Prawoto, bahwa Jepang itu dibuat kewalahan setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat pada 6 hingga 9 Agustus 1945 dalam Perang Dunia II. Raja Jepang saat itu, Kaisar Hirohito, terpaksa menyerahkan diri begitu ya kepada Sekutu lewat Radio Gyokuon Hoso atau siaran suara Kaisar teman Pro 2. Menyerahnya Jepang pada bulan Agustus tahun 45 itu menandai akhir Perang Dunia Kedua juga ya. Otomatis Jepang juga kehilangan otoritas pada negara-negara jajahannya termasuk Indonesia.

Ya, yang ke-81 tahun ini Temang Periode 2 di biasanya ada di Pemkot Kota Surabaya sama juga Pemprov Jatim. Adakah? Aku sih pengen banget ya. Pengen banget, tapi warnya itu bener-bener baru dibuka rebut apa namanya pendaftarannya udah kayak penuh gitu Temang Periode 2. Aduh, ya memang nih masyarakat Jawa Timur, masyarakat Surabaya itu kayak gercep-gercep banget. Jempolnya banyak kayaknya. Jadi kayak kuota yang dikasih itu kalau nggak salah untuk Pemprov itu 2.000 ya, 2.000 undangan Temang Periode 2 kayak udah sold out gitu. Kayak aku nggak mampu deh untuk war-war tiket gitu Temang Periode 2. Aku mending upacara di RRI aja karena RRI Surabaya juga mengadakan upacara dalam memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia Temang Periode 2. Jadi tidak mungkin aku tidak upacara. Sudah pasti upacara lah.

0: waktunya kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.
1: Pagi-pagi kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM, ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

0: Teman berdua udah siap jadi bintang berikutnya. Ini saatnya kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 sampai 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik kamu, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftaran sudah dibuka mulai tanggal 3 kemarin ya, sampai nanti di tanggal 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum ya. Peserta wajib punya kepesertaan BPJS yang masih berlaku. Dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara masmu cuma kedengeran di kamar aja, teman perdua. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri kamu sekarang juga lewat website bintangradio.rri.id tanpa spasi ya. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, kamu bisa menghubungi RRI Surabaya atas nama Ayu Arta 0896 300 893 0. Untuk SP Tuban atas nama Witra 0896 160 45 745. Untuk SP Kediri atas nama Fauzi Ahmad 085728343752. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.
1: Pro 2 FM.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Update info terbaru berita olahraga lokal dan internasional cuma di Sport Corner. Siap nemenin kamu setiap hari jam 1 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

lagu-lagu kekinian gawe awak sing mangkerang.

di Halo hanya satu lagu. Get ready. Adakah yang belum ngevote Halo pagi ini, teman Pro 2? Mumpung masih ada waktu nih, sembari menunggu aku spill. Ada beberapa detik lagi nih ya. Kamu buruan cek aja Instagramnya Pro 2 FM RRI Surabaya. Langsung kamu vote di situ, tinggal pilih aja mau lagu yang mana yang pengen kamu vote dari Yellow Card, teman Pro 2. Yes, di pagi ini halunya dari Yellow Card, ada 3 lagu yang aku kasih pilihan buat kamu. Bedroom Poster, kemudian tadi apa ya? Oh, Better Days. Sama Take What You Want, teman Pro 2. Mau yang mana kamu? 3, 2, 1, close. Udah ya, aku spill ya hasil vote halu pagi hari ini dari Yellow Card yang udah kamu vote juga, mulai dari Instagram ataupun WhatsAppnya Pro 2 FM. Setelah aku kumpulin ya kan, ternyata kamu benar-benar satu suara kali ini, karena cuma satu lagu yang dipilih atau yang paling banyak dipilih di pagi hari ini dari Yellow Card, yaitu Take What You Want, teman Pro 2. Tapi kalau kamu pengen dengerin lagunya Yellow Card yang lain, nanti ya di jam 10 sampai jam 12 siang kamu bisa request di Pro 2 Hit List. Kalau sekarang aku puterin dulu yang udah pasti bakal kamu dengerin juga dari Halo di pagi hari ini. Besok kira-kira siapa lagi musisinya ya? Makanya pantengin terus Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Ini Indonesiaku. Teman Pro 2, walaupun Indonesia bukan negara Islam, tetapi populasi Muslim atau jumlah penduduk yang memeluk agama Islam di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Bahkan negara Arab Saudi yang dikenal sebagai asal-muasal agama Islam, jumlah penganutnya tidak sebanyak yang ada di Indonesia. Berdasarkan data dari BPS, ada lebih dari 207 juta Muslim di Indonesia, atau sekitar 87,2% dari total populasi.
2: Teman terbaik kamu.

Ada maling dari Adrian Khalif teman Pro 2. Kalau ini malingnya beda gak sih? Maling hati aku aja. Jangan maling yang lain teman Pro 2. Au, au, au. Anyway, hari ini kan ada teman aku yang wisuda, iya kan? Dia setelah berjuang hampir 4 tahun ya, menyelesaikan kuliahnya. Aku tuh sempat tanya sama dia, kamu ambil jurusan kuliah ini tuh kenapa? Alasannya apa gitu? Dia bilang gak tahu. Emang ya dasar anak-anak sekarang tuh terkadang yaudah kuliah-kuliah aja gitu. Tapi kalau aku sih dulu kan kuliahnya komunikasi, jadi lulusnya jadi SIKOM kan. Nah ada alasannya sih teman Pro 2 kenapa aku ambil jurusan ilmu komunikasi. Iya benar, biar komunikasi aku sama kamu tuh lebih baik lagi. Asik. Kalau kamu ada alasan gak sih kenapa ambil jurusan kuliah, atau mungkin yang anak SMK nih ngambil jurusan sekolahnya itu gitu, atau apa gitu ya, manajemen atau manajemen perkantoran. Nah ada alasan khusus gak sih teman Pro 2? Boleh deh kalau mau dipleset-plesetin. Kalau kamu alasannya apa? Mungkin yang udah 4 tahun atau 5 tahun lulus dari kuliah terus ngebayangin lagi atau flashback dulu gitu kan ya. Oh iya ya, aku dulu kuliah ambil jurusan ini, alasannya tuh ini sebenarnya. Atau mau yang benar-benar fokus gitu sama jurusan karena mungkin pengen banget dari zaman sekolah pengen ambil jurusan ini. Nah itu boleh di-spill juga sih teman berdua. Tapi memang aku lihat di tweet sih ada tren gitu, iya kan. Tren yang agak sedikit melenceng. Jadi aku ikutin aja teman berdua. Siapa tahu kamu ikutan, boleh gabung yuk di WhatsApp 081-98-952 atau di Instagram at Pro2RRISBY atau aplikasi RRI Digital. Iya kan, pokoknya kasih tahu alasan gokil boleh, alasan yang relate atau nyata juga boleh teman berdua. Kenapa kamu ambil jurusan kuliah itu atau jurusan sekolahnya itu teman berdua, ya kan? Gabungan aja, nanti kita seru-seruan sampai jam 10 pagi tentunya di Spada. Selamat pagi teman berdua.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Teman Pro 2, thank you banget buat kamu yang masih setia di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2, bareng sama aku Dewi Anora yang nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi ya. Anyway, ada kabar yang menyedihkan Teman Pro 2, terjadi gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 magnitudo ya, yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT pada pagi tadi Teman Pro 2 ya, pukul 4 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat. BMKG ini juga mengeluarkan peringatan dini tsunami menyusul gempa tersebut terjadi tadi pagi ya Teman Pro 2. Dan gempanya ini memiliki kedalaman sebanyak 10 km. Guncangan gempa tadi pagi itu turut dirasakan beberapa warga di Kota Makassar, kemudian Sulawesi Selatan. Selain di Makassar, guncangan gempa juga dirasakan kuat di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan ya Teman Pro 2. Ini sampai saat ini juga wilayah yang merasakan gempa itu masih harus tetap dihimbau untuk tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari BMKG terkait perkembangan peringatan dini tsunami maupun potensi gempa susulan. Aku harap teman-teman kita yang ada di NTT dan sekitarnya ini bisa terus mengupdate informasi yang akurat khususnya dari BMKG begitu Teman Pro 2 ya. Sebisa mungkin kita hindari berita-berita hoax yang ada supaya saudara-saudara kita yang ada di NTT, Makassar dan sekitarnya ini benar-benar tidak terlalu panik begitu. Mereka masih bisa tenang berdoa dan semoga tidak ada gempa susulan atau bahkan peringatan tsunami memang benar-benar diupdate untuk tidak ada begitu Teman Pro 2. Kita doakan bersama-sama semuanya bisa diberikan keselamatan ya, dan tentunya diberikan kesabaran yang begitu besar atas kejadian gempa yang terjadi pagi tadi untuk sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang ada di NTT, Makassar dan sekitarnya.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Kru 2 FM.

Calling to You dari Aziz Hendra featuring Julia Wu, tema Produa. Aku puterin spesial buat kamu di pagi ini ya. Sudah kembali cerah, terik, mataharinya menyinari kota Surabaya. Aku harap kamu yang pagi hari ini juga udah semangat untuk ngejalanin aktivitas. Semangat pokoknya, ingat nanti malam, malam minggu. Emang kenapa? Ya biasanya kalau malam minggu kan udah banyak agenda ya. Udah ada target-target khusus untuk kamu jalan-jalan, hangout, nongkrong sama teman-teman kamu. Atau bahkan malam mingguan sama doi. Tapi jangan lupa, kemanapun kamu berada harus selalu dengerin Pro 2 FM RRI Surabaya. Dewi Anora di sini ya. Nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi, aman, masih panjang waktu kita teman Pro 2. Ngomongin alasan kamu ngambil jurusan itu, jurusan yang sudah kamu lakukan atau bahkan lagi kamu lakukan di saat kuliah teman Pro 2. Apa alasan kocaknya? Kayaknya alasan kocak aja ya. Kalau masalah alasan yang serius, terlalu serius. Kayaknya weekend-weekend butuh yang seru-seru, lucu-lucu, kocak-kocak gitu tau apa dua. Di Instagram ada The Naps, kalau dia ambil jurusan farmasi tuh. Alasannya kalau sakit hati, kirain tuh bisa bikin ramuan sendiri. Au, au, au, au. Iya, iya. Mungkin kalau obat untuk demam bisa kita racik, tapi kalau untuk sakit hati, apakah kita bisa meraciknya walaupun kita anak farmasi? Nggak juga kan, tetap sakit hati kan, makanya. Jadi ada gunanya nggak sih sebenarnya kalau untuk sakit hati? Nggak ada, iya. Tapi kalau untuk cari cuan, ada lah. Ilmunya sangat bermanfaat banget, teman Pro 2. Kayaknya memang harus ada deh jurusan yang mengkhususkan untuk permasalahan cinta-cinta itu ya, teman Pro 2. Thank you ya, The Naps ya. Semoga kamu nggak sering-sering sakit hati deh, biar kamu nggak pusing mikirin ramuannya bagaimana supaya sakit hati itu hilang, teman Pro 2. Kalau kamu gimana? Alasan kocak aja ya. Lucu soalnya teman berdua, kalau alasan kocak, kalau yang asli-asli mah terlalu serius di pagi hari ini teman berdua. Langsung aja kamu gabung, join lewat WhatsApp-nya Pro 2 FM 081-98-0952 atau di Instagram @pro2rrisby, juga lewat aplikasi RRI Digital. Kamu buruan gabung sampai nanti jam 10 pagi.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

Padang. Selamat pagi, Tepat Peredua. Nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi ya, bareng sama aku Dewi Anora di sini. Yang lagi on the way kemanapun di hari Sabtu ini, hati-hati di jalan ya Teman Peredua. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan semoga kamu bisa sampai ke tujuan dengan selamat. Amin. Tentunya kamu juga masih bisa gabungan di pada pagi ini, kita ngomongin alasan-alasan kamu ya. Tapi yang kocak-kocak aja. Alasan kenapa ngambil jurusan itu ya, waktu kuliah atau waktu kamu SMK, sekolah menengah kejuruan ya. Mungkin kalau SMA juga bisa gak sih? Kan cuma IPA sama IPS ya. Kasih tahu aja alasan yang kocak Teman Perdua. Tentunya di WhatsApp-nya Perdua FM 081-908-952 atau di Instagram @perduarrsby, juga lewat aplikasi RRI Digital. Aku nanti bakal sapa-sapa lagi yang udah gabung lewat Instagram ataupun WhatsApp. Yang belum, hayu aku tunggu sampai jam 10 pagi.

Awas jatuh cinta dari Armada teman peradua. Semoga kamu enggak kejebak ya dengan perasaan-perasaan yang ternyata tidak kamu inginkan. Karena percaya deh sama aku, kalau kamu istilahnya memandang seseorang dengan cara negatif, apalagi sampai harus melontarkan kata-kata yang buruk gitu ya. Apalagi itu lawan jenis teman peradua. Percaya deh sama aku, suatu saat kamu akan berbanding terbalik. Berbanding terbaliknya gimana? Ya itu, jadinya jatuh cinta, gak bisa ngelupain. Kok tiba-tiba ada rasa sayangnya? Kok aku bisa ngomong kayak gitu? Karena aku beberapa kali mengalami hal serupa teman peradua. Jadi nih sesuai pengalaman aja gitu ya. Kalau kamu gak pengen terjadi hal yang tidak-tidak, mending kasih ucapan-ucapan atau kata-kata yang lebih baik aja gitu ya. Kalau memang gak suka, dipendem aja ya di dalam hati. Tapi bahkan kalau di dalam hati pun juga bisa berimpact seperti itu loh teman berdua ya. Makanya hati-hati dalam bersikap dan berucap kepada lawan jenis, agar tidak awas jatuh cinta. Gak jatuh cinta tiba-tiba. Karena benar kata-kata benci itu adalah benar-benar cinta. Karena memang sejauh ini yang awalnya benci jadi benar-benar cinta. Asik. Anyway, di pagi hari ini aku pengen tahu banget, kira-kira kamu ambil jurusan kuliah atau sekolah itu tuh punya alasan apa teman berdua? Cuman aku pengennya alasan yang kocak-kocak sih ya, jangan yang serius-serius banget teman berdua. Dan kalau kemarin aku juga sempat ngasih tahu kamu ya, bahwa kita tuh bisa loh menyaksikan upacara bendera untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di beberapa tempat khususnya ya. Maksudnya ikut upacara gitu. Ikut upacara tuh bisa banget kayak di Grahadi, ikut dari Pemprov Jawa Timur, atau bahkan ikut yang di pemerintah kota Surabaya, biasanya digelar di Taman Surya. Nah, kemarin Gubernur Jawa Timur, Ibu Kofifah Indar Parawansa, itu tuh udah mengundang masyarakat ya, untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tuh di Gedung Negara Grahadi nanti di tanggal 17 itu teman pro 2. Karena Pemprov Jatim tuh menyediakan 4.000 undangan gratis ya untuk masyarakat umum. 2.000 undangan itu disiapkan untuk upacara pengibaran bendera pada pagi harinya. Nah, 2.000-nya lagi undangan lain untuk upacara penurunan bendera di sore hari. Jadi kamu tuh sebenarnya bisa milih mau yang pagi atau yang penurunan di sore hari. Nah, pendaftarannya memang dilakukan secara online, istilahnya adalah war tiket ya. Cuman sudah dilakukan dari tanggal 12 sampai tanggal 13, dibagi 1.000-1.000 gitu ya. Untuk kategori pagi dan juga sore teman pro 2. Oh enggak, pagi doang teman pro 2. Iya kan. Nah, cuman ternyata ini kan aku update infonya lewat Instagramnya RRI_Surabaya ya teman pro 2. Udah banyak yang komen katanya. Endi kok gak ketok? Gak muncul sinyalnya, hilang iki ya apa iki? Tapi aku sempat baca tadi, wes entek katanya gitu. Kok udah habis gitu teman pro 2. Nah, aku juga gak sempat ngewar, karena tahun lalu, pengalaman tahun lalu aku sempat ngewar juga sih teman pro 2, dan ternyata aku juga gak kebagian gitu. Nah, teman aku tahun lalu itu ikut upacara 17 Agustus itu di Grahadi, di Pemprov Jatim ya. Masa dia dapat kambing teman pro 2? Dapat door prize kambing? Iya beneran. Jadi kan kalau gak salah tahun kemarin tuh yang dapat undangan harus pakai baju adat gitu kan ya. Nah, dia itu dapat door prize karena pakai kostum atau istilahnya best dress code gitulah teman pro 2. Jadi dia pakai kostum apa ya? Banjar kalau enggak salah, atau Lampung gitu. Iya kan? Nah, dia pulang-pulang bawa kambing, tahu enggak sih? Keren banget. Nah, dari situ aku iri. Tahun ini pengen coba lagi, tapi melihat antusias masyarakat Jawa Timur khususnya Surabaya tuh, wah enggak mungkin sih ini. Enggak mungkin bisa dapetan. Ternyata di kolom komentarnya RRI_Surabaya juga sama, banyak yang mengeluh kalau nggak dapet, padahal baru isinya kan. Kalau dibukanya tuh jam berapa sih kalau nggak salah kemarin pendaftarannya itu di jam 16 waktu Indonesia Barat, jam 4 sore teman pro 2. Nah, yang di tanggal 13 kemarin itu tuh di jam 9 pagi, iya kan, baru dibuka
dengan tank jam yang tank gitu ya, jam 16 tank atau jam 9 tank udah habis, udah sold out tuh. Makanya itu kayak kecepatan sinyal, ke updatean handphone kamu dan juga kuota itu sangat diperlukan ya teman Pro 2 kalau mengwar-war tiket gitu kan. Tapi enggak usah sedih, kayaknya kalau kamu memang mahasiswa pasti di kampus juga ngadain upacara. Terus kalau kamu anak sekolah, di sekolah juga pasti ngadain upacara. Bahkan instansi-instansi terkait ataupun kantor-kantor besar yang mungkin menjadi tempat kamu kerja, itu biasanya juga kan ngadain upacara 17 Agustus teman Pro 2. Cuman kasih ide aja upacaranya pakai kostum, pakai dress code yang mungkin Indonesia banget gitu ya. Terus ada yang juga door prize kayak yang diberikan sama Ibu Kofifah di tahun lalu gitu kan. Bawa kambing, bener-bener bawa kambing. Bisa gak sih sapi gitu ya? Lumayan kan buat kurban tahun depan ya teman Pro 2. Cuman kalau teman aku kemarin itu dijual kambingnya. Mungkin dia karena gak ada lahan ya. Gak ada lahan dan akhirnya ya biar menguntungkan ya dijual aja. Lumayan ya kan? Daftarnya aja gratis, dapat undangannya gratis, pulang-pulang bawa kambing, lumayan buat jajan.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

otak-atik komputer kan, maksudnya kayak ngerangkai komputer, ngerakit gitu kan, bener kan teman berdua? Terus atau bahkan bikin softwarenya gitu. Maklum ya, aku bukan anak teknik. Coba yang anak teknik komputer, emang kerjanya gimana? Tapi katain Blue One juga supaya jago komputer. Oh, berarti memang sistem ya? Lebih ke sistem kan ya teman berdua, otak-atiknya atau perangkat kerasnya juga gitu. Boleh dong spill in Blue One. Apakah benar yang aku maksud gitu? Kalau aku sendiri kan aku tadi udah spill di flyer itu, di story Instagram, kalau aku ambil jurusan komunikasi supaya komunikasi antar kita tuh lebih baik teman berdua, biar kalau chatan tuh enggak rata kanan gitu ya, balance antara rata kanan dan juga rata kiri. Word kali ah. Kalau kamu gimana? Adakah yang sama? Tapi masih musim gak sih ngambil jurusan kuliah tuh ditentuin sama orang tua? Aku tidak mengalami hal itu ya, karena orang tua aku ngebebasin gitu loh. Cuman kayaknya teman-teman aku tuh mengalami hal itu. Bahkan ada teman aku sampai pindah kuliah 2 kali karena nurutin kemauan orang tua. Satu dia udah turutin, ternyata kejauhan, akhirnya dibalik dia ke kota asalnya. Diturutin lagi, diambil kuliah di kota yang sama, misalnya di Surabaya gitu kan ya. Dia tetap ngikutin apa kata orang tua, tapi akhirnya dia nggak melanjutkan lagi karena dia pernah cerita bukan passion, nggak sesuai sama keinginan dia, bahkan jurusan yang dia pengen tuh bukan itu gitu. Itu hanya kemauan orang tuanya aja. Nah, memang masih ada kalau sekarang yang begitu, orang tuanya istilahnya menentukan kamu harus kuliah jurusan ini ya, kamu harus masuk sini ya, kamu harus masuk kampus yang ini dengan jurusan ini ya gitu loh. Aku pengen tahu teman berdua, boleh loh kamu kalau mau sharing-sharing juga, gabung lewat WhatsApp 081908952 atau di Instagram @pro2rarisby. Aku sih gak pernah tahu rasanya gimana di saat mau kuliah dengan jurusan yang kita pengen tapi ditentang sama orang tua. Tapi aku harap buat kamu yang ternyata harus mengalami hal itu, selalu diberikan kesabaran, kekuatan, dan dikasih jalan pintas, bukan jalan pintas ya, jalan keluar yang mungkin win-win solution gitu lah ya, untuk orang tua kamu dan juga untuk diri kamu sendiri teman berdua. Tapi kalau ternyata kamu disupport penuh sama orang tua kamu seperti aku yang dibebaskan gitu kan ya, milih jurusan kuliah, kamu harus membuktikan sama orang tua kamu bahwa jurusan yang kamu pilih tidak akan pernah mengecewakan mereka. Dan kamu juga tentunya bisa kuliah dengan baik dan benar, kalau bisa lulus tepat waktu atau bahkan mendahului ya teman berdua. Mungkin 3,5 tahun sih memang minimalnya gitu. Siapa tahu kan 3,5 tahun itu bisa menjadi kamu mahasiswa berprestasi juga, cum laude gitu kan. Terus juga bisa jadi mahasiswa terbaik di lulusan kamu teman berdua. Yang paling penting join aja dulu, kasih alasan kocak kenapa kamu pengen atau ngambil jurusan kuliah itu.

Ini Indonesiaku. Teman Pro 2, Komodo atau Varanus komodoensis adalah spesies purba yang langka dan hampir punah. Komodo spesies tersebut hanya kamu temukan di Taman Nasional Komodo. Hewan komodo merupakan makhluk besar mirip kadal raksasa dengan panjang 2-3 meter dan berat mencapai 165 kg atau 100 kg saat perut kosong.

Semoga kamu tetap lapang dada teman perdua, walaupun jurusan yang kamu pilih adalah hasil dari gontok-gontokan sama orang tuamu ya. Gak apa-apa, terkadang kita juga sebagai anak harus nurut ya apa kata orang tua, apalagi kalau itu masih dibiayain ya. Mau gak mau teman perdua, cuman kamu juga harus selalu mensyukuri kalau orang tua kamu masih peduli nih sama kamu dengan cara memilihkan jurusan yang menurut mereka tuh pasti benar banget, pasti baik banget, dan mungkin mereka juga memahami kemampuan kamu juga teman perdua ya. Tapi kalau di siang hari ini, pagi menjelang siang gitu ya, kamu masih bingung banget mau kemana ya, panas-panas gini, kayaknya gak usah kemana-mana sih teman perdua. Cuaca memang lagi ekstrim banget, panasnya benar-benar panas, bahkan BMKG juga mengupdate kalau suhu kota Surabaya siang hingga sore nanti tuh diperkirakan ada di angka 33 derajat Celcius teman berdua. Jadi aku saranin kamu untuk stay di rumah aja, stay di dalam ruangan aja, cari tempat-tempat ber-AC sih kalau memang kamu pengen hangout, pengen nongkrong ya, supaya gak kering kerontang alias garing kepanasan ya kan. Aku sih seneng kalau kamu di rumah aja dengerin Pro 2 FM RRI Surabaya, apalagi nanti di jam 10 sampai jam 12 siang kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Kalau sekarang sih aku mungkin bisa bacain doang siapa yang udah gabungan di topik kita pagi ini lewat Instagram ataupun di WhatsApp. Di Instagram masih ada Andika, kalau dia ambil jurusan ilmu hukum biar bisa menghukum dia yang menyakitiku. Dalam. Dalam ya Andika ya, dalam banget itu. Biar bisa menghukum, jatuhnya kayak punya dendam sebenarnya ya kan. Tapi apakah kamu sudah menjalankan itu dengan jurusan yang sudah kamu pilih? Apakah kamu sudah berhasil menghukum dia atau bahkan lagi proses menghukum ini loh? Sudah lulus apa belum nih Andika? Kalau belum aku doain segera lulus ya. Teman Pro 2 juga yang udah gabungan tadi, kalaupun ternyata belum lulus, semoga diberikan kemudahan untuk bisa menyelesaikan studinya, mendapatkan gelar sarjana ataupun S1 ataupun S2 atau bahkan S3. Teman Pro 2 diberikan kemudahan, dan semoga ilmu-ilmu kamu yang dapat selama kuliah itu benar-benar bermanfaat untuk kamu, orang-orang sekitar kamu, untuk masyarakat luas tentunya, yang bisa menghasilkan cuan-cuan.

Berbicara tentang kesetaraan gender, ini merupakan sebuah hak asasi manusia yang paling mendasar dan menjadi katalis penting dalam pencapaian seluruh SDGs. Melalui seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara, Dr. Mary Citra Sondari, SAMSI dari Universitas Padjadjaran membahas peran penting konvergensi teknologi dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Menurutnya, teknologi dan kesetaraan gender merupakan dua pilar utama dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, teknologi menjadi sarana yang menguntungkan dan memberdayakan apabila ditetapkan secara imparsial terhadap laki-laki ataupun perempuan. Berbicara tentang kesetaraan gender yang merupakan hak asasi manusia, ini memang bukan suatu yang instan, tapi melalui proses berkelanjutan dan menyeluruh.

0: The Lazy Song by Bruno Mars, Tema Pro 2. Ini lagu nemenin kamu di menit ke-56 lepas dari jam 9 pagi. Sekaligus aku harus amit undur diri dari ruang dengar kamu, karena udah kursi panasnya mau digeser sama Rianita. Yes, nanti di jam 10 sampai jam 3 sore kamu bakal ditemenin sama Rianita, Tema Pro 2 di Santai Siang. Yang mau request, ayo request sampai jam 12 siang nanti. Iya. Ya udah, thank you banget buat kamu yang udah pantengin pada pagi ini bareng sama aku, dan kita ketemu lagi kayaknya hari-hari Selasa di Teman Pro 2. Mau liburan dulu aku. Ya, yang penting kamu stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Bye.
1: Baru aja kamu dengerin Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Tapi bingung mau mulai dari mana? Dengerin Muda Kreatif solusinya. Kamu bakal dengerin kisah inspiratif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pukul 10 lebih 2 menit saatnya Info Pro 2 bersama saya, Rianita. Informasi yang pertama, akses jalan desa di Dusun Kudu-Kuduk, Desa Patar Selamat, Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean Gresik sempat tertutup material longsoran tebing. Kondisi itu membuat warga dan aparat kewilayahan harus bergerak cepat agar jalur kembali bisa dilalui. Bebinsa Desa Patar Selamat Koramil 0817/17 Sangkapura Sertu Ats Junaidi bersama masyarakat turun langsung membersihkan tanah dan material longsoran yang menutup badan jalan. Sejak pagi, TNI dan warga bahu-membahu mengangkat material menggunakan peralatan sederhana. Tanah yang menumpuk dibersihkan secara bertahap hingga akses jalan kembali terbuka. Bagi warga, penanganan tersebut bukan sekedar membersihkan jalan. Material longsoran yang dibiarkan menutup akses berpotensi menghambat aktivitas masyarakat, terutama warga yang menggunakan jalur tersebut sebagai akses sehari-hari. Informasi yang kedua, tren kebutuhan industri terhadap kecakapan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI memaksa institusi pendidikan beradaptasi. Mahasiswa kini dituntut menguasai teknologi tersebut agar siap masuk gelanggang kerja. Merespon situasi ini, Universitas Dr. Sutomo Unitomo Surabaya membuka ruang pelatihan AI bagi mahasiswanya pada Jumat 14 Agustus 2026. Kampus bekerja sama dengan Hutchinson dan Google Gemini. Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyebut pola pendidikan tinggi harus berubah menyesuaikan zaman. Lulusan kampus terancam tertinggal jika tidak memiliki keterampilan praktis seputar kecerdasan buatan. Ia berharap pelatihan merangkai prompt atau instruksi AI ini meredam ketimpangan keterampilan digital. Mahasiswa diminta lebih peka terhadap perangkat baru yang bisa mempermudah pekerjaan mereka kelak. Informasi yang terakhir, mahasiswa program studi teknik elektro Universitas 17 Agustus 1945 Untak, Surabaya, Fendi Febianto Ahmad menciptakan alat pemantau suhu mesin motor yang dilengkapi 3 sensor, teknologi Internet of Things, dan sistem peringatan dini atau Early Warning System. Prototipe tersebut dirancang untuk membantu pengendara mengetahui kondisi suhu di berbagai bagian mesin secara lebih cepat dan akurat, sekaligus mencegah panas berlebih atau overheat terdeteksi terlambat. Berbeda dari perangkat pemantau suhu yang umumnya hanya menggunakan satu sensor, rancangan Fendi mengandalkan 3 sensor suhu sekaligus. Data dari masing-masing sensor kemudian ditampilkan secara langsung melalui layar LCD sehingga pengendara dapat memantau kondisi sejumlah bagian mesin dalam satu perangkat. Sistem tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat pemacu suhu, teknologi itu yang ditanamkan memungkinkan perangkat memberikan peringatan ketika mendeteksi suhu mesin yang sudah berada pada kondisi tidak normal. Demikian informasi Pro 2 bersama saya, Rianita.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro.

0: Request lagu favorit kamu sekarang juga.
1: Halo, selamat siang teman produa. Gimana kabar kamu siang hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, lancar rezekinya. Sukses selalu apapun aktivitas kamu. Semoga diperlancar dan dipermudah semuanya teman produa. Dan tentunya semoga siang ini tuh hadir dengan udara yang segar ya, hati yang lebih tenang dan semangat baru untuk menjalani aktivitas kamu. Dan apapun yang sedang dipersiapkan hari ini, entah itu mungkin bekerja atau sekolah, kuliah, apapun itu, semoga semuanya lancar dan membawa kebaikan dan keberkahan. Dan tentunya di santai siang ini bakal ditemenin sama aku Rianita teman produa yang menemani kamu sampai jam 3 siang nanti tentunya. Dan banyak program yang bakal kita kulik dan informasi-informasi menarik khusus buat kamu semuanya teman produa. Dan tentunya di santai siang adalah program yang paling kamu tunggu-tunggu, yaitu di Pro 2 Hit List. Kamu bisa request lagu favorit kamu, bisa melalui telepon di 031-534-2353, bisa juga melalui WhatsApp ya di 081-90-8952, melalui Instagram juga bisa banget di @pro2rrisby. Ada question box di situ ya, di story-nya Pro 2 FM. Kamu langsung aja ketik lagu favorit kamu dan bakal aku puterin teman Pro 2 ya. Kita juga live langsung TikTok teman Pro 2. Yang mau request lagu favoritnya bisa ketik lagu favorit kamu melalui TikToknya Pro 2 FM. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja bergabung di Pro 2 Hitlist.

Teman Pro 2 udah siap jadi bintang berikutnya. Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum, peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengeran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya atas nama Ayu Arta 0896300893x0. SP Tuban atas nama Witra 0896160045745. SP Kediri atas nama Fauzi Ahmad 0857283432. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.

Teman Pro 2 udah siap jadi bintang berikutnya? Inilah saatnya yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku. Dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengaran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893x0, SP Tuban, Witra, 0896160045745, SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857283437 52. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.

0: Ih, ganggu banget sih.
1: Aku kesulitan nih cari materinya. Bantuin dong.
0: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
1: Ih, jangan gitulah. Jangan egois. Kita kan harus saling tolong-menolong. Saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.
0: Iya, bantuin deh.

0: selfish.
1: Masih di Pro 2 Hitlist barengan sama aku Rianita teman Pro 2. Dan tentunya sudah banyak banget ya yang bergabung di Pro 2 Hitlist nih. Aku bacain dulu ya satu persatu. Aku juga request, aku juga nge-live ya di TikToknya Pro 2 FM. Dan banyak banget yang udah request. Ini ada dari Siti Kusmini, lagu Bernadia judulnya Satu Bulan. Oke, disiapin ya. Lalu ada dari Cila, lagunya Bernadia yang Lama-lama. Oke, disiapin juga ya. Dan tentunya ada yang bergabung lagi di akun berdua nih, yang live, yang lihat di TikTok, lagunya Setia Bonar, Cinta Terakhir. Oke, disiapin lagunya ya. Lalu ada dari WhatsApp nih, Ali Ghazali dari Pasuruan request lagunya Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu. Oke, disiapin ya lagu-lagu yang sudah kamu request teman Pro 2. Dan tentunya di program Pro 2 Hitlist ini menemani kamu sampai jam 12 siang nanti. Jadi buat kamu yang belum request, segera request teman Pro 2. Aku tungguin ya sampai jam 12. Jadi kamu bisa langsung aja ketik lagu favorit kamu, karena kita juga live TikTok di TikToknya Pro 2 FM. Lalu di Instagram juga bisa banget di @pro2rrsby. Kamu juga bisa gabung melalui telepon ataupun WA ya. Kalau telepon di 0315342353 dan di WA-nya Prodo FM di 0819080952. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital dan live TikTok teman Prodo 2. Jadi langsung aja request lagu favorit kamu, aku tungguin.

jadi seorang penyiar, atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.

Anggis Dewaki dengan judulnya Dirimu Yang Dulu. Spesial buat kamu teman berdua. Udah aku puterin ya lagu requestan dari Ali Ghazali dari Pasuruan ya. Thank you udah gabung di Produa Hitlist. Buat kamu yang lainnya yang belum gabung, segera gabung. Tapi ternyata udah banyak banget nih yang bergabung ya. Aku mau bacain dulu satu persatu. Ini ada dari Lara Purnamasari, lagu The Temper Trap Sweet Disposition. Oke, disiapin ya teman Produa. Lalu ada dari siapa nih? Selamat siang Min, saya Carmelita, izin lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Oke, disiapin. Lalu ada dari Zulfikri, Produa request dong lagunya Astrid Aku Di Sini atau Astrid Tak Apa. Oke, disiapin ya yang lagu judulnya Astrid Tak Apa. Spesial buat kamu Zulfikri. Lalu ada dari siapa lagi nih? Ada dari Amalia. Selamat siang, izin request Menjauh by Vanessa Z. Oke, disiapin teman Produa. Buat kamu yang belum bergabung, ayo segera gabung ya. Request lagu favorit kamu teman Produa. Aku tungguin sampai jam 12 siang nanti di programnya Produa Hitlist tentunya. Aku juga live TikTok di TikToknya Produa FM ya. Jadi kamu langsung aja join ketik lagu favorit kamu, bakal aku puterin teman Produa. Bisa melalui Instagram di @produarrsby ya, bisa di WA di 081908952. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja gabung teman Produa. Dan yang pertama yang aku puterin lagunya dari The Temper Trap dengan judulnya Sweet Disposition. Enjoy.

Vanessa Z dengan judulnya Menjauh, tapi pastinya aku gak akan menjauh dari kamu teman Pro 2 ya. Tentunya aku akan masih selalu menemani kamu sampai jam 3 siang nanti. Dan diawali di programnya Pro 2 Hitlist sampai jam 12 siang. Dan aku mau sapa-sapa dulu teman-teman semuanya yang sudah bergabung di Pro 2 Hitlist. Karena udah banyak banget nih yang ngantri ya kan. Ini ada dari Morniku, lagu di ujung minggu Mesahira. Oke, disiapin lagunya. Lalu ada dari Kevin, Kevin dari Cianjur. Ini request lagu apa nih? Oh, lagunya Kunto Aji yang judulnya Rehat, tolong diputerin. Siap, laksanakan. Ini ada dari selination.fm, lagunya Selena Grace Sumpah Mati. Udah aku puterin ya tadi lagunya. Mungkin bisa request lagu yang lain. Lalu ada dari The Naps Jawa Timur ya. Ini juga sudah aku puterin lagunya dari Nabila Takia yang Cegil. Ini udah banyak banget ya request lagu yang judulnya sama-sama semua teman Pro 2 tadi udah aku puterin ya. Jadi gak mungkin gak aku puter lagu yang udah kamu request, pasti aku puterin. Lalu ini ada yang gabungan lagi dari Berbinar underscore FM, mau diputerin lagunya Sabrina Leanor yang Selesai. Oke, disiapin ya. Lalu ada dari Teh G underscore US1, lagu Tunjukkan Cintamu. Oke, ini dari No Stress ya, yang aku puter buat kamu teman Pro 2. Jadi buat kamu yang belum gabung, langsung aja gabungan sekarang juga.

Lentil 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

Masih di Pro 2 Hitlist barengan sama aku Rianita, teman Pro 2. Tentunya aku sudah puterin ya lagu-lagu favorit kamu yang sudah kamu request. Dan tentunya di program Pro 2 Hitlist ini usahanya sampai jam 12 siang. Jadi ayo buruan langsung aja join teman Pro 2 ya. Ini aku mau baca-baca lagi, mau sapa-sapa lagi yang sudah gabungan. Ada dari W1 Dayan 1, izin request remuk Anji Carvalho. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Thank you udah gabung di Pro 2 Hitlist barengan sama aku Rianita, teman Pro 2. Tentunya ini program yang kamu tunggu-tunggu ya. Ini spesial banget. Kita juga live di TikToknya Pro 2 FM. Jadi kamu langsung aja join teman Pro 2. Lalu aku mau baca-baca lagi, ada dari Brenny request lagunya Roni Parulian yang Walls Akhir Zaman. Oke, disiapin teman Pro 2 lagu-lagu yang sudah kamu request. Buat yang belum request, ayo masih ada waktu sebentar lagi sebelum aku beralih ke informasi kuliner teman Pro 2. Jadi langsung aja ya, aku tungguin.

Lagu dari Roni Parulian, judulnya Walls Akhir Zaman, spesial buat kamu teman berdua ya. Dan gak kerasa banget udah jam 12 siang. Ini saatnya program berdua hitlist harus sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa lagi di program berdua hitlist selanjutnya. Dan tentunya teman berdua yang paling spesial adalah ya apalagi kalau bukan informasi seputar kuliner. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja bergabung. Bergabungnya ya harusnya pantengin terus Pro 2 FM, gak boleh pindah channel.

kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kota yang sama terasa berbeda saat ditemani seseorang. Waktu dihabiskan bersama hingga semuanya terasa lebih hidup. Kehadiran seseorang membuat segalanya terasa lengkap. Dan saat ia pergi, disadari bahwa kota ini tak sama lagi tanpa dirinya. Namun, dari situ dipelajari bahwa tidak semua kebahagiaan harus dimiliki selamanya.

Wah, aku Rianita balik lagi tentunya di sampai siang kali ini. Dan sudah jam segini ya, nggak kerasa banget. Ini tuh pasti jam-jamnya kamu mikirin makanan. Kayaknya aku mau kasih stamina makanan apa ya di siang hari ini. Dan pasti menu yang kamu suka itu salah satunya adalah nasi babat. Ini memang hidangan khas Indonesia yang memadukan nasi hangat, seringkali menggunakan nasi putih biasa nih atau nasi jagung khas Jawa Timur, teman berada khas Jatim ya, dengan babat sapi, olahan bagian lambung sapi yang dimasak nih dengan bumbu rempah melimpah. Kuliner ini tuh sangat populer di kawasan Jatim, terutama Madura dan Surabaya, serta divariasikan nih dalam bentuk nasi goreng babat di daerah Semarang. Gimana? Apakah kamu sudah mulai keroncongan perutnya? Sudah mau pengennya makan siang? Memang ya. Nah, babat itu diambil dari lapisan dinding lambung sapi. Teksturnya tuh kenyal dan membutuhkan proses pengolahan yang tepat agar empuk dan tidak amis. Ada dua jenis babat yang paling sering dijumpai ya. Ada babat rumen, babat handuk. Ini memiliki bentuk permukaan yang menyerupai handuk dengan tekstur yang agak tebal. Terus ada babat omasum, babat jarit atau buku. Ini memiliki struktur berlembar-lembar tipis seperti halaman buku gitu. Dan juga karakteristiknya dan kelengkapan hidangannya, satu porsi nasi babat tuh biasanya disajikan dengan komponen yang sangat menggugah selera, teman berdua ya. Pilihannya tuh kayak nasi misalnya ya. Umumnya itu menggunakan nasi putih hangat, namun versi yang autentik Madura nih. Kerap disajikan dengan nasi jagung. Gimana? Sudah aura-aura pengen makan nasi babat nggak sih, teman berdua? Dan juga ya, gak lupa lauk utamanya ini yang paling penting nih ya. Babat sapi yang diungkep bumbu kuning. Jadi bumbu kuningnya itu termasuk ada kunyit, ada ketumbar, ada bawang, dan juga lengkuas. Lalu digoreng. Gimana teman berdua? Pasti lezat ya. Kadang juga dipadukan dengan jeroan lain seperti paru, usus, dan juga limpa. Wah, ini mah makin makin lapar nih ya, makin lapar. Apalagi kamu ditambahin sama kerupuk, kerupuk pedes gitu ya, atau kerupuk putih. Aduh, ini benar-benar suasana nuansa lapar banget yang pengen makan nasi babat ya kan. Apalagi sambalnya pedes. Terus dikasih kremesan atau serundeng ya, taburan kelapa parut, sangrai atau serundeng, atau bumbu rempah hitam khas Madura yang gurih-gurih. Apalagi krenyes gitu ya. Lalu sambal utamanya ya itu tadi, sambal korek yang super pedas. Cabai rawit dan bawang putih yang disiram minyak panas atau sambal bawang. Waduh, ini adalah kenikmatan duniawi yang hakiki. Tapi ingat ya teman berdua, harus mengingat kandungan nutrisi dan batasan konsumsinya. Dalam 100 gram babat sapi mentah itu ada tergandung kalori 85-90 kal. Proteinnya 12 gram. Nah, ini protein hewani berkualitas tinggi. Lemak totalnya 4 gram, kolesterolnya 138 mg dan mikronutriennya kayak vitamin B12 60% AKG, selenium 15-20% untuk tiroidnya, dan zinc 10-15% AKG-nya untuk imunitas tubuh. Dan ingat yang perlu dicatat teman produa ya, karena kadar kolesterolnya cukup tinggi banget ya, para ahli medis itu menyarankan penderita kolesterol tinggi itu untuk membatasi konsumsinya ya. Bagi orang sehat mungkin konsumsi jeroan disarankan maksimal 1-2 kali aja dalam sebulan, dengan porsi 50-100 gram per sajian, serta diimbangi sayuran yang tinggi serat. Ini warning ya teman berdua, di warning. Walaupun memang rasanya sangat enak dan lezat,
Tapi kadar kolesterolnya itu tinggi dan para ahli medis itu menyarankan penderita kolesterol tinggi untuk dibatasi ini untuk konsumsi ya. Bagi orang sehat ya memang konsumsi jeroannya disarankan maksimal ya 1 sampai 2 kali aja dalam sebulan dengan porsi 50 sampai 100 gram per sajian. Serta ya itu tadi diimbangi sayuran tinggi serat, olahraga dan juga konsumsi makanan-makanan sehat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Gitu teman-teman dua ya. Jadi gimana? Masih pengen makan siang dengan nasi babat?

ini Indonesiaku. Teman Pro 2, Komodo atau Varanus komodoensis adalah spesies purba yang langka dan hampir punah. Komodo spesies tersebut hanya kamu temukan di Taman Nasional Komodo. Hewan komodo merupakan makhluk besar mirip kadal raksasa dengan panjang 2-3 meter dan berat mencapai 165 kg atau 100 kg saat perut kosong.

0: 2. Siapa bilang kebaya cuma buat acara resmi? Faktanya, kebaya itu salah satu warisan budaya yang makin kece dipakai lintas generasi. Bahkan, sekarang banyak anak muda yang mix and match kebaya sama sneakers, jeans, sampai tote bag. Auto-estetik, tapi tetap cinta budaya. Nah, setiap 24 Juli diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional. Momen ini jadi ajakan supaya kebaya makin dikenal dan tetap hidup di tengah gaya masa kini. Jadi, tampil keren gak harus ninggalin budaya. Karena kebaya juga bisa jadi statement kalau tradisi itu tetap relevan. Yuk, bangga pakai kebaya!
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM, RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian, gawe awak, sing mageran.

Madison Beer dengan judulnya Better Sweet, teman produa, sudah aku puterin spesial buat kamu semuanya. Dan tentunya masih membahas seputar nasi babat. Ini apakah akan menjadi favorit kamu makan di siang ini, teman produa? Kasih tahu aku dong, apa sih makanan favorit kamu yang biasa kamu makan di siang hari? Karena memang ya banyak banget makanan-makanan yang super enak khas Surabaya ya. Tapi yang paling favorit buat kamu apa, teman produa? Tapi saat ini aku lagi membahas seputar nasi babat ya. Dan tentunya banyak banget nasi babat legendaris ya. Kalau kamu ingin berburu nasi babat di daerah Surabaya dan Semarang, pusatnya tuh ada di Nasi Babat Pegirian Surabaya yang terkenal menyajikan nasi jagung babat yang sangat ramai antriannya karena teksturnya empuk dan tidak amis. Lalu ada juga Sego Babat Pandegiling atau Buyani nih, kuliner malam yang menyajikan babat berstruktur empuk, gurih dengan porsi yang melimpah. Kalau yang di Semarang itu ada Sego Babat Pak Karmin. Jadi ini maestro kuliner yang terkenal dengan menu nasi goreng babat dan babat gongsoknya yang legendaris, teman berdua. Kayaknya sudah pada keroncongan ya kan ini perutnya. Saatnya untuk mengisi tenaga dengan makan siang. Memang ya kalau makan siang itu sangat sangat enak itu nasi babat ini juga jadi rekomendasi, teman produa, tapi memang harus dibatasi jumlahnya ya. Enggak boleh sering-sering karena memang ada faktor kesehatan karena ini tuh tinggi kolesterol, teman produa ya. Tapi buat kamu yang mungkin pengen lebih sehat dengan pengen masak sendiri di rumah biar lebih higienis, ini juga bisa banget. Kunci utama kenikmatan nasi babat rumahan itu ada pada proses pembersihan awal dan teknik ungkep atau rebus bumbu yang lama, teman produa. Ini kunci utamanya. Bahan-bahannya itu kayak babat sapi mentah ya, mungkin 500 gram, babat handuk atau babat jarit. Lalu kapur sirih 1 sendok makan, opsional ya, sangat ampuh merontokkan kotoran hitam. Lalu kasih garam kasar atau asam jawa secukupnya aja untuk meremas babat. Lalu ada air cucian beras atau air leri, ini 1 liter aja untuk merebus pertama guna menetralisir baunya. Lalu serai 2 batang ya, memarkan gitu. Lalu ada daun salam 4 lembar, jahe 3 cm untuk memarkan. Lalu tidak lupa bumbu halus ungkepan bumbu kuning, bawang putih 6 siung, bawang merah 4 siung, kunyit bakar 4 cm, lalu kasih lengkuas 5 cm digeprek. Ketumbar sangrai 1 sendok makan, lalu kemiri sangrai 3 butir. Jadi garam dan penyedap rasa ini secukupnya aja. Memang langkah-langkahnya itu untuk pembersihan total atau anti bau itu cuci bersih babat di bawah air mengalir. Jika babat masih berwarna hitam atau masih kotor, lumuri dengan kapur sirih dan diamkan selama 10 sampai 15 menit. Ingat ya, ini kunci utamanya, teman produa. Lumuri dengan kapur sirih. Lalu kerok lapisan hitamnya menggunakan sendok atau pisau tumpul hingga bersih atau putih, lalu dibilas. Lumuri juga babat dengan asam jawa dan garam kasar. Remas-remas kuat selama 5 menit untuk menghilangkan sisa lendir dan bau prengusnya. Bilas kembali sampai kesat. Dan langkah selanjutnya itu seperti kayak perebusan awal atau pre-cooking. Rebus babat di dalam air cucian beras bersama dengan daun salam, serai, dan jahe memar. Masak hingga mendidih selama 20-30 menit, lalu buang air rebusannya. Potong-potong babat sesuai ukuran yang diinginkan. Lalu juga air cucian beras dan jahe itu sangat efektif banget untuk mengikat sisa bau jeroan. Gitu, teman Pro 2. Penasaran langkah selanjutnya apa? Makanya pantengin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Temenin siang kamu biar makin asik. 95,2 Pro 2 FM siap muterin lagu-lagu enak.

Raisa dan Ahmad Dhani biar menjadi kenangan. Tentunya kenangan-kenangan indah itu bersama Pro 2 FM, teman Pro 2 ya. Aku masih melanjutkan yang tadi ya, tentang pembuatan nasi babat. Dan yang terpenting adalah pengungkepan bumbu kuning atau pengempukan ya. Masukkan potongan babat ke dalam wajan dan panci ya, terserah mau pakai wajan atau panci. Tambahkan bumbu halus ungkepan, lengkuas geprek sedikit air hingga babat terendam. Lalu garam dan penyedap. Jika menggunakan panci biasa, masak dengan api kecil hingga sedang. Tekniknya tuh slow cooking. Selama 1 hingga 1 setengah jam sampai air menyusut dan bumbu meresap ke serat babat. Jika menggunakan panci presto, cukup prestonya selama 25 hingga 30 menit setelah panci berdesis ya. Lalu langkah selanjutnya penggorengan dan penyajian. Panaskan minyak goreng yang cukup banyak. Goreng babat ungkep sebentar aja sekitar 2-3 menit hingga bagian luarnya agak kering dan kecoklatan. Jangan terlalu lama agar teksturnya tidak berubah menjadi alot ya atau keras. Sajikan babat goreng selagi panas di atas nasi hangat bersama taburan serundeng kelapa dan sambal korek super pedas. Gimana? Udah pada ngiler belum? Tapi maaf banget teman berdua, gak kerasa udah jam 1 ya. Ini saatnya aku bergeser dari informasi kuliner ke informasi olahraga. Jadi buat kamu yang penasaran bakal ada informasi menarik apa tentang dunia olahraga, makanya stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sport Corner, actual Sport News.
1: Teman berdua, comeback lagi di Sport Corner ini. Saatnya informasi olahraga. Olahraga apa sih yang kamu suka, teman berdua? Apakah voli? Apakah basket? Apakah tenis meja? Atau kamu suka olahraga yang ekstrim, mungkin mendaki gunung atau diving, free diving atau apa nih olahraga kesukaan kamu, teman berdua? Apapun aktivitas olahraganya, yang penting harus olahraga ya. Jangan sampai gak olahraga, gak boleh, teman berdua, untuk kesehatan diri kamu ya. Jadi kamu selain konsumsi makanan yang sehat, kamu juga harus beraktivitas dengan berolahraga yang mau memacu detak jantung ini agar lebih cepat lagi gitu ya. Jadi gak hanya ketemu doi aja ini untuk mempercepat detak jantung, tapi olahraga pun juga harus ya. Kalau kamu tipe sukanya olahraga apa, teman berdua? Kalau yang lagi viral sekarang itu pilates ya. Kamu juga suka gak sih olahraga ini, teman berdua? Memang olahraga ini kalau gak biasa itu bisa membuat satu badan gemetar gitu ya. Gemetar seluruh tubuh dan cucuran keringat gitu ya. Walaupun kelihatannya pilates itu gerakannya simpel, tapi jangan salah, teman berdua, itu sangat-sangat pedes. Sangat-sangat gerakannya itu gerakan pedas sekali itu. Gerakannya itu sangat membuat otot itu bekerja ya. Jadi memang otot itu harus terus bekerja agar memakan lemak-lemak kamu, teman berdua ya. Biar dipangkas tuh, dimakan sama otot supaya badan kamu singset ya. Kalau bahasa Jawanya itu gimana ya? Tidak kendor gitu. Jadi tetap kencang gitu, teman berdua. Jadi tetap awet muda. Pastinya teman-teman berdua itu pengen badannya sehat, cantik, ganteng, pokoknya luar biasa, luar dan dalamnya. Pasti teman berdua itu selalu mengutamakan kecantikan luar dan dalam. Ini penting banget ya, teman berdua. Tapi aku ada informasi terbaru ini dari Sekretaris Jenderal Indonesia Pingpong League IPL Ian Mardiono yang mengatakan tim nasional tenis meja itu tak dibebani target tinggi pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya. Dan tentunya Ion itu menjelaskan 8 dari 10 peringkat teratas dunia berasal Asia, sehingga melangkah sejauh mungkin saja sudah menjadi ambisi para petenis meja Indonesia. Ia pun juga bilang mendapatkan medali tenis meja ini sudah hal yang luar biasa. Dan menurut Ion, tim sudah melakukan persiapan dengan menjalani pemusatan latihan nasional di Ionic dari 20 Juli hingga sebelum berangkat ke Asian Games tahun 2026. Tim juga akan melakukan uji coba nih dengan mengikuti World Table Tennis WTT di Filipina pada 6 hingga 13 September mendatang ya, sebelum berangkat ke Asian Games tahun 2026. Ion ini juga mengatakan sejauh ini para pemain tenis meja Indonesia sudah dalam kondisi yang sangat siap nih, dan akan berangkat ke Asian Games 2026 pada 20 hingga 28 September 2026. Dan terdapat 12 atlet yang mengikuti pelatnas ya, pelatnas tenis meja di bawah pelatih Anton Suseno nih. Mereka adalah 6 putra, terdiri dari M. Bima Abdinegara, M. Naufa Junindra, Avan Mauladana, Gusti Saiful, M. Kahvi, dan Braydon Susilo. Dan ada 6 atlet putri, terdiri dari Citra Rasmi, Almaira Nebukadnezar, Komang Anik, Cindy Marcella, Devinta Maharani, dan Amina. Gitu, teman berdua ya, kita doakan yang terbaik ya, apalagi ini tenis meja dari Indonesia. Dan tentunya ya, tenis meja ini olahraga favorit nih. Karena apa? Gak terlalu berat ya. Ini tenis meja itu bolanya juga lebih ringan daripada kayak voli ataupun tenis ya. Dan ini juga digemari para pensiunan gitu ya, para senior nih. Kayak ayah saya ini juga sering nih main pingpong ya di halaman balai RW. Di halaman taman komplek rumah gitu ya. Jadi memang menambah semangat dan juga kerukunan antar warga juga, teman Produa. Kalau kamu tipenya olahraga sukanya yang kayak gimana, teman Produa? Kasih tahu aku dong. Dan tentunya buat kamu yang penasaran bakal ada informasi olahraga apa lagi, makanya ya nggak usah kemana-mana, pokoknya tungguin aja, nggak usah ganti channel, tetap stay tune terus di Sport Corner-nya Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Masih di Sport Corner, teman Pro 2, dan tentunya ada informasi lagi buat kamu, dan ini ada kabar duka ya. Pembalap sepeda Inggris Finally Tarling meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan saat balapan Volta a Portugal Jumat waktu setempat. Dalam keterangan Portuguese Cycling Federation, Tarling yang tergabung dalam NSN Development Team mengalami kecelakaan serius sebelum memasuki babak ke-8 balapan di sebuah utara Malgaco dan Fave, Portugal. Pihak penyelenggara memutuskan untuk menetralkan balapan dan tidak akan melakukan upacara podium yang sebelumnya dijadwalkan akan berlangsung di kota Fife. Finlay Tarling ini merupakan adik termuda dari pembalap Joshua Tarling,

Sebelumnya, Vanley tergabung dalam Israel Premier Tech Academy untuk musim tahun 2025 tahun lalu. Dan tetap bersama dengan tim ini setelah berganti nama menjadi NSN Cycling Team. Dan tahun ini pesepeda yang menginjak usia 19 tahun itu finish di urutan kedua pada babak keenam Tour du Rwanda, teman Pro 2.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Teman Pro 2, Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang memiliki jumlah penduduk paling banyak dan memiliki lebih dari 700 bahasa yang digunakan secara aktif. Hal itu menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan keragaman bahasa terbesar di dunia. Dan bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara ini dan digunakan di seluruh Indonesia sebagai bahasa persatuan.
1: Teman terbaik kamu.

Teman berdua, aku masih ada satu informasi lagi di Sport Corner. Jadi setelah satu informasi ini bakalan ada top 20 Indonesia ya. Jadi buat kamu yang penasaran makanya jangan kemana-mana. Dan tentunya di informasi kali ini datang dari Free Fire World Series Southeast Asia FFWSC ya 2026, vol resmi dimulai Jumat kemarin dengan 5 tim Indonesia, yakni ada Bigetron by Vitality, Evo Steven, MBR Omega, Ionic dan RRQ Kazoo yang bersiap menghadapi pekan pembuka kompetisi e-sport tingkat Asia Tenggara itu. Dan pelatih RRQ Kazoo Adi Gustiawan atau Coach Adi mengatakan timnya memiliki modal chemistry yang kuat setelah cukup lama bermain bersama dan kini berfokus meningkatkan konsistensi hingga mampu menghasilkan pencapaian yang maksimal. Dan kelima wakil Indonesia akan bersaing dengan 13 tim dari Thailand, Vietnam, dan Malaysia untuk memperebutkan gelar juara Asia Tenggara serta 8 tiket menuju FFWS Global Finals 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada November. Pekan pembuka berlangsung pada 14 hingga 16 Agustus 2026 dalam setiap match day-nya. Dua grup akan digabungkan ke dalam satu lobby yang berisi 12 tim untuk bertanding dalam mode Battle Royale. Bigetron by Vitality dari grup A dan RRQ Kazoo dari grup B menjadi wakil Indonesia yang tampil pada Jumat kemarin. Mereka berada dalam satu lobby bersama sejumlah tim kuat termasuk Secret Walk, juara bertahan asal Vietnam, Buriram Units Esport, dan All Gamers Global dari Thailand. RRQ Kazoo kemudian kembali bertanding pada Sabtu hari ini ketika grup B bergabung dengan grup C, dan pada hari yang sama juga tiga wakil Indonesia dari grup C yakni Ionic, Evos, Devin, dan MBR Omega juga memulai perjuangan mereka. Ketiga tim itu akan kembali tampil pada minggu besok ya bersama Bigetron by Vitality dari grup A. Dengan susunan itu, seluruh wakil Indonesia akan memainkan 2 match day pada pekan pertama dengan komposisi 12 tim yang berbeda ya. Dari sisi roster pun Bigetron by Vitality dan RRQ Kazoo memasuki musim baru dengan fondasi yang relatif stabil. Kedua tim mempertahankan inti permainan yang selama ini membawa mereka bersaing di papan atas regional. Sementara itu, Evos Devin pun juga melakukan perombakan roster dengan mendatangkan Vice MKS dan Aikal untuk menggantikan Rasyah dan Ray yang memilih untuk rehat. Nah, perubahan itu menjadi upaya Evos untuk kembali menemukan performa terbaik nih setelah mencatat hasil kurang memuaskan dalam sejumlah turnamen terakhir termasuk IWC 2026 gitu teman Pro 2. Dan tentunya aku bakal balik lagi di mana lagi kalau bukan di top 20 Indonesia lokal. Jadi buat kamu penasaran 20 lagu apa yang bakal jadi top 20 minggu ini, makanya gak usah kemana-mana, setun terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 20 national charts on Pro 2 FM Surabaya. Listen now.
1: Teman Pro 2, gak kerasa banget ya, ini saatnya aku Rianita sebagai presenter bakal kasih tahu kamu top 20. Dan tentunya di nomor 20 Indonesia ya, ini ada dari Enau featuring Ari Lesmana dengan judulnya Sisi Potret. Enjoy!

0: Nomor 2 tadi di nomor 19 ada new entry dari Sabrina Leano dengan judulnya Selesai. So, sorry untuk outchart minggu ini ada dari Batas Senja, Rumah dan Baju Barumu ya teman Pro 2. New entry-nya Sabrina Leonor yang judulnya Selesai. Dan selanjutnya di nomor 18 ada dari Paul Aro dengan judulnya Biar Kita Jadi Kenangan.
1: Number 18.

Teman Produit tadi di nomor 18 ada Gerilya Cinta dari Caleb J, dan yang di nomor 17 ada dari Paul Auro dengan judulnya Biar Kita Jadi Kenangan. Tentunya di nomor 16 ada dari NPD dengan judulnya Sempurnanya Aku. Number 16.

Teman Pro 2, tadi kamu sudah mendengarkan musik dari Kunto Aji, lagunya dengan judulnya Berani ya, masuk ke urutan 15 ya, naik 2 peringkat dari minggu lalu di nomor 17 nih. Dan tentunya di nomor 14 bakalan ada Wijaya 80 dan Sal Priadi dengan judulnya Bulan Bintang Garis Menyilang. Number 14.

Teman Pro 2, tadi kamu sudah mendengarkan lagu dari Ariel Noah yang berjudulnya Dulu Kita Masih Remaja. Ini masuk ke top 13 ya, turun dari peringkat minggu lalu yang di top 11. Dan tentunya di peringkat ke-12 minggu ini ada dari Roni Parulian dengan judulnya Walls Akhir Zaman.

Teman Pro 2, tadi kamu sudah mendengarkan lagunya Dipa Barus dan Hindia dengan judulnya Nafas nih di nomor 11 ya. Ini turun satu peringkat dari minggu lalu di nomor 10. Dan nomor 10 top 10 di minggu ini adalah berhasil didapatkan oleh Judika dengan judulnya Sakit Tak Bertepi.

Teman Pro 2 di nomor 9 tadi kamu sudah mendengarkan lagu dari Fajar Nur, Salah Apa Aku. Congrats buat Fajar Nur yang naik dari minggu lalu di top 12 ya, di nomor 12, sekarang naik di top 9 ya, Salah Apa Aku Fajar Nur. Selanjutnya di top 8 ada It Gitaf dengan judulnya Mungkin di Depan Buram. Number 8.

0: Congratulations ya buat lagunya Tulus yang judulnya Teh Hijau. Ini masuk daftar top 7 ya, top 7 di minggu ini. Dan minggu lalu itu masih top 9 dan naik 2 peringkat ke top 7. Selanjutnya di top ke 6 ada lagu dari Liodra dengan judulnya Pura-Pura.
1: Number 6.

0: Teman Pro 2, tadi kamu sudah menyaksikan ya, mendengarkan top 5 di lomba sihir ya, melompat lebih tinggi. Dan tentunya di top 4 bakal ada Salma Salsabi dengan judulnya Hachu. Teman Pro 2, enjoy.
1: Number 4.

Teman Pro 2, tadi kamu sudah mendengarkan lagu top 3-nya dari Selena Grace dan Andi Rianto yang berjudul Sumpah Mati. Dan selanjutnya di nomor 2 bakal ada Juicy Lucy dengan judulnya Gurun Hijau. Memang setelah sebelumnya ramai dibicarakan di media sosial, Juicy Lucy akhirnya menepati janji mereka dengan merilis single terbaru berjudul Gurun Hujan pada Jumat 15 Mei tahun ini. Dan lagu ini digadang-gadang akan menjadi teman galau nih bagi banyak anak muda karena kisahnya yang terasa dekat dengan kehidupan nyata. Dan di nomor 1 ada siapa? Pasti kamu penasaran teman berdua. Tapi sebelum aku kasih tahu nomor 1 ada siapa, aku mau terima kasih dulu, say thank you dulu buat para musik director, operator dan juga editor Arul Ardian, teman Pro 2. Tentunya Rianita juga harus pamit dari ruang dengar kamu ya di Santai Siang, dan nanti di Sore Ceria bakal dilanjutin sama Echa Jayanti, teman Pro 2 ya. Dan di nomor 1 jatuh kepada penyanyi Adrian Khalif dengan judulnya 2001 Kali. Wah, keren banget ya penyanyi solo Adrian Khalif ini yang kembali meramaikan industri musik tanah air lewat karya terbarunya. Setelah sukses mencetak deretan lagu hits seperti Asumsi, Sialan hingga Alama, kini ia resmi meluncurkan single anyar bertajuk 2001 di bawah label Emotion Entertainment. Langsung aja aku puterin buat kamu semuanya teman Pro 2.

20 international charts on Pro 2 FM Surabaya. Listen now.

Langsung dari Kasan Pemuda 8290 masih di 95,2 Prodo FM. Teman terbaik kamu. Kalau tadi ada 20 lagu Indonesia yang udah kamu simak, sekarang waktunya top 20 international hits ya, di mana lagu-lagu manca sudah siap untuk memanjakan telinga kamu, menemani sore hari kamu pastinya ya, hanya di Prodo FM. Ya sudah, ya sudah, ya sudah, daripada berlama-lama kita langsung aja ya gas di nomor paling buncit. Di nomor paling buncit ada siapakah di sana? Ternyata ada satu lagu yang ini enak banget ya, datangnya dari Alex Warren dengan Fever Dream. Terus di posisi 19 ada girl group kesayangan kita semuanya guys, yang kemarin baru aja perform di LA LA ya. Ada Nona with Hong, spesial buat kamu.

0: Oke, teman Pro 2 di posisi 18 kita punya Corey Jepsen yang balik melanjutin perjalanan menuju album terbarunya dengan girly single After All, dan lagu itu jadi cuplikan kedua dari album ganda Day and Night, menyusul perilisan On Wires ya, yang jadwal rilisnya 18 September nanti lewat Interscope. Dan After All ini came up sebagai perayaan cinta yang lahir dari refleksi Jepsen tentang bagaimana peran sebagai seorang ibu bisa memengaruhi identitas, pilihan hidup, dan cara seorang memandang dunia. Oh my God, I just know that she became mom. I don't know. Mungkin yang tahu bisa komen ya. Oke, kita move ke posisi 17 untuk minggu ini ada siapa? Lagi-lagi ada member Blackpink yang resmi ngerilis single solo terbarunya Less Than a Lover, dan lagu itu jadi rilisan solo terbaru Jennie setelah mencuri perhatian lewat sejumlah penampilan ya di festival musik internasional sepanjang musim panas tahun ini. Dan video musik Less Than a Lover ini itu jadi sorotan karena menghadirkan konsep sinematik kayak film pendek gitu, dan ceritanya begitu Jennie yang sedang membuat film barengan sama teman-temannya terus perlahan tenggelam ke dalam kisah romansa fiktif yang merefleksikan tema lagu itu gitu. Oke, se-catchy apa lagunya kakak Jennie? Ya udah kita dengerin bareng-bareng. Di posisi 17 we have Jennie Less Than a Lover, terus juga ada Miley ya, Younger You.
1: Number 17.

kita next ya ke posisi selanjutnya. Ada siapakah setelah kita dengerin Miley? Nextnya ada Gracie Abrams yang kali ini dengan lagunya Look at My Life, lagu terbaru dari Gracie ini bagian dari rangkaian lagu menuju album terbarunya Daughter from Hell ya. Dan memang ini Gracie lebih dulu ngerilis Hit the Wall di Mei kemarin, dan Look at My Life ini sebuah lagu yang menceritakan tentang seseorang yang terlihat baik-baik aja dari luar, tapi kalau menyelam lebih dalam lewat Look at My Life ini para penggemar akan tersadar kalau lagu ini menceritakan tentang perjuangan menghadapi tekanan dan juga kehidupan. Dan lagu Look at Malam ini jadi single utama dalam album Daughter from Hell yang bakal segera dirilis tahun ini dan ditulis barengan sama Aaron Dessner dari the band The National. Oke, baiklah, Gracie ada di posisi 15 ya guys. Terus di posisi 14 we have Lady Gaga barengan sama Doechii yang harus turun. Tapi gak apa-apa, turun-turun nanti banyak yang request lagi, bisa naik lagi kok, tenang aja. Ya udah, Gracie Abrams dulu. After that we have Lady Gaga barengan sama Doechii. Number 15.

Setelah tadi ada Mbak Jenny. Barusan ada Nima barengan sama Lisa ya, dengan lagunya Bad Angel yang menghadirkan nuansa elektronik atmosferik dengan beat yang intens dipaduin dengan vokal lembut sekaligus kuat dari Lisa. Di lagu ini menampilkan eksplorasi tema dualitas karakter antara good side dan juga dark side inside of someone gitu kan. Kolaborasi ini jadi salah satu proyek internasional Lisa di luar aktivitasnya barengan sama Blackpink. Sementara itu Anima kan ya dikenal sebagai produser yang sering menghadirkan karya visual dan juga audio futuristik dalam setiap rilisan musiknya. Dan rilisan Bad Angel juga disertai dengan visual yang sinematik, memperkuat identitas artistik Anima yang sering menggabungkan teknologi dan juga seni digital dalam musiknya. Oke, baiklah. Naik ke posisi 12 yuk. Di situ ada kesukaan kita semua, kesayangan kita semua, Sienna Spiro. Penyanyi asal London ini resmi rilis debutnya, albumnya bertajuk Visitor lewat Capitol Records. Dan album berisi 10 lagu itu memadukan nuansa soul kayak dengan pop symphonic, terus bertema kehidupan dan juga cinta. Dan barengan sama peluncurannya, Sienna juga memperkenalkan single terbaru judulnya Great Expectation, lengkap dengan video musik terbarunya I Lost My Voice, Great Expectation. 3 single yang udah dirilis sebelumnya bahkan berhasil tembus tangga Billboard Hot 100 secara barengan sebelum rilis album ya. Dan Sienna bilang kalau lagu ini tuh jadi apa, harapan, tentang harapan itu sendiri, apakah indah atau hanya bikin seorang bersiap menghadapi kekecewaan. So sad. Harapannya yang indah-indah aja deh ya Mbak Sienna ya. Ya sudah, kita dengerin bareng-bareng di posisi 12 ada siapakah di sana, Sienna Spiro dong. Dan di posisi 11 we have Potential by Somber. Number 12.

Oke, teman Perda, gak kerasa udah 10 lagu yang udah Eca persembahkan buat kamu. Dipersembahkan penyanyi masing-masing sih ya, teman Pro 2. Ya sudah, ya sudah, ya sudah. Kali ini kita akan masuk naik ke posisi 10 besar, di mana pembukanya we have Zara Larsson sama Shakira dengan Eurosummer ya. Dan album ini kolaboratif banget ya, Zara ini mempertemukan nama-nama besar kayak Shakira, terus Tyla, terus Pink Panthers, Kelani, Madison Beer, Helena Go, Margo XS, Bambi, Malibu, Ellie, dan banyak lagi yang lainnya. Ini salah satunya yang masuk 10 besar di chart kita. Ada siapa? Ada Zara barengan sama Shakira. Di posisi 9 we have Madonna ya. Ya sudah, langsung aja kita dengerin bareng-bareng. Number 10.

Okay, teman berdua, that was posisi 8 ya. Ada siapakah di sana? Ada Baby Monster with Shum dan dari Hanteo Chart mini album ketiga itu berhasil mencatat penjualan lebih dari 300 ribu kopi hanya dalam satu hari dengan capaian total tuh 387.871 kopi. Dan ini jadi sekaligus rekor penjualan harian tertinggi buat Baby Monster melampaui pencapaian sebelumnya lewat album We Go Up gitu. Keren banget. Yaudah, kita naik ke posisi 7. Ada siapa? Ada Mbak Keket. Katy Perry ya. Ini dengan lagunya Watch It Burns, dan lagu ini sekaligus hadir barengan sama MV sinematik yang langsung menyita perhatian penggemar di seluruh dunia. Dan single ini ngebawa nuansa pop rock yang jadi identitas awal karirnya ya. Dan yang menarik dari rilis kali ini bukan hanya musiknya, tapi juga visual yang menyertai gitu kan. Dan MV Watch It Burn ini nampilin Perry dalam wujud makhluk kayak hibrida gitu. Apaan tuh? Apakah dia mutan? Yaitu setengah manusia, setengah kala jengking raksasa yang menebar kekacauan dalam adegan-adegan bergaya epik. Dan Watch It Burn jadi single pertama Perry sejak rilis Band 8 ya di November 2024. Udah agak lama sih, tapi ya udahlah. Kita dengerin bareng-bareng. We have Katy Perry dan juga ada siapakah di sana? Ada Satisfy ya. Calvin Harris.

Okay, itu tipikal Calvin Harris banget ya. Ya udah kita tinggalin Calvin Harris di posisi nomor 6. Udah nomor 6 aja dan udah masuk ke 5 besar aja nih. Ya udah dibuka di posisi 5 ada Ellie Goulding yang kali ini punya album studio bertajuk I Know Too Much. Dan masih rilisnya nanti ternyata September ya, bulan depan lah ya. Dan ini jadi album ke-6 dalam perjalanan karir musiknya. Barengan sama pengumuman itu, Ellie juga memperkenalkan single barunya, Black Prada Dress. Dan pengumuman itu disampaikan lewat medsos resminya dari berbagai platform musik punyanya dia. Dan album I Know Too Much juga jadi penerus album Higher Than Heaven yang rilis 2023 setelah meraih posisi puncak tangga album di Inggris. Ya sudah, ya sudah. Di posisi 5 ada Mbak Ellie. Terus di posisi 4 ada mantannya nih. Ada tiba-tiba mantannya Mbak Ellie. Ya udah, di posisi 4 ada Repeated by Ed Sheeran dan juga ada Martin Harris, special buat kamu.

Oke, kita tinggalin Mbak Tete ya. Biarin dia honeymoon aja, kita tinggalin aja. Kita next ke posisi runner up untuk minggu ini. Ya enggak kalah enak lagunya, cuman ya akhir-akhir ini dia kayak apa ya? Jadi sasaran orang-orang yang mengasihani dalam aku enggak tahu ini mengasihani atau khawatir sih ya. Tapi pasti dia step back dari dunia hingar-bingar Hollywood gitu. Kenapa? Karena ya dia jadi sasaran orang-orang ini sih, kayak dibully, komentar jahat dan lain sebagainya terkait dengan kondisinya yang Eca nggak tahu ya, maksudnya kayak emang memprihatinkan. Tapi ya kalau misalnya dia sehat-sehat aja tapi cuman kurus doang ya udah gitu ya, ya udah. Di posisi runner-up kita untuk minggu ini ada Ariana Grande, spesial buat kamu. Number 2.

0: Okay, karena runner-up-nya udah ketahuan, itu tandanya Echa harus pamit. Tapi sebelum pamit, kita recap dulu sama cari tahu juaranya ya. Pamit-pamit aja. Enggak dong. Ya udah kita recap dari posisi 10, we have Euro Summer Zara barengan sama Shakira. Di posisi 9 ada Madonna with Dance Staria. Ada Chum Baby Monster di posisi 8, Watch It Burn Katy Perry yang enak banget buat dance di posisi 7. Di posisi 6 juga enak banget, Satisfy coming from Calvin Harris dan juga Jay-Z. Terus juga di posisi 5 ada Black Prada Dress, datangnya dari Ellie Goulding. Terus di posisi 4 ada Ed Sheeran barengan sama Martin Harris with Repeat It. Terus di posisi 3 I Knew It, I Knew You, Taylor Swift. Dan yang barusan aja kita dengerin di posisi rap kita ada Ariana Grande with Hey That I Met You, Love Me. Okay. Di posisi juara kita untuk minggu ini, congratulations buat Bibi Rexha dan juga barengan sama David Guetta with Sad Girls. Itu artinya Echa harus udahan dulu ya guys ya. Tapi gak usah kemana-mana, nanti di jam 4 bakalan ada musik trainer. Jadi tetap di sini aja barengan sama Pro 2 FM pastinya. Ya udah, langsung aja please welcome, we have Bibi Rexha, David Guetta with Sad Girls.
1: Number one.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Terus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Wah, long weekend nih ya kayaknya nih ya. Hari Sabtu gini enaknya kayaknya udah mulai ada yang mungkin jalan-jalan atau mungkin main gitu ya. Sambil yang ada di jalan sekarang teman Pro 2, gue bakal nemenin lo bareng gue Ocit pastinya di sore hari ini, di sore ceria weekend. Dan nanti kita juga gak bakal sendirian teman Pro 2, karena bakalan ngobrol sama salah satu musisi muda yang menurut gue cantik dan juga berprestasi ini ya. Nanti kita bakal ngobrol di Musikpreneur, ada dari Kay Latifah. Dia nanti kita bakal ngobrol bareng dia. Dan juga kalau misalkan lu pengen nanya juga teman Pro 2, bisa banget langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Tapi setelah yang satu ini.

0: 105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Ocit. Tapi sekarang Ocit gak sendirian. Sebenarnya sendirian di studio, tapi gak sendirian ngobrolnya nih sore hari ini nih. Karena udah ditemenin bareng Kayla Tifa. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Wah, ini panggilannya Kay ya?
1: Iya.
0: Yes. Oke, Kay sehat Kay?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Aku sehat juga sih, alhamdulillah ya. Tapi sayangnya kayak enggak bisa belum bisa ke Jakarta nih kayaknya ya.
1: Iya.
0: Sekarang kayak tinggalnya di mana, Kay?
1: Aku tinggal di Cirebon.
0: Cirebon. Wow. Ya, lumayan sih dari Jakarta ya. Lumayan jauh. Oh iya iya iya iya iya. Ya. Nah, Kay ini mungkin boleh kenalan dulu kali ya sama teman Pro 2 yang ada di sini nih yang lagi dengerin sekarang. Siapa sih Kay ini dan kesibukannya tuh lagi apa?
1: Oke. Halo semuanya teman Pro 2. Aku Kay Latifa, asal aku dari Cirebon. Dan aku sekarang kesibukannya sebagai seorang pelajar dan juga seorang penyanyi.
0: Wow, pelajar sekaligus penyanyi. Wah ini nih kayaknya kalau misalkan di sekolah nih yang paling famous nih kalau misalkan punya suara yang bagus nih. Biasanya gitu di angkatan gue kalau misalkan ada satu anak yang bagus gitu ya suaranya, biasanya dia nih selalu suruh maju kalau misalkan lagi ada upacara mungkin di 17-an nanti gitu kan. Terus juga kalau ada acara-acara besar, hari-hari besar, biasanya dia yang selalu tampil kayak gitu. Oke, okay. Nah berarti sekarang Kay kelas berapa nih?
1: Aku baru masuk kelas 1 SMA.
0: Wow, kelas 1 SMA udah jadi penyanyi. Berarti awal mulai karir kamu nyanyi itu dari kapan? Dari SD atau mungkin dari lahir?
1: Enggak.
0: Enggak ya?
1: Kalau misalkan nyanyi itu aku baru mulai di kelas 1 SMP.
0: Okay.
1: Dan mulai fokusnya itu di kelas 3 SMP.
0: Oh, itu pas awal-awal emang kamu tuh suka nyanyi atau kayak dari orang tua kamu kayak terjunin ke apa industri nyanyi kayak gitu?
1: Karena ibu aku dulu pernah menjadi seorang penyanyi.
0: Oh gitu, oke.
1: Okay. Aku dari SD udah dikenalin musik,
0: oh,
1: tapi emang nggak didalami. Kelas 1 SMP itu belajar nyanyi karena ada pentas seni di sekolah dan aku ditunjuk untuk nyanyi solo. Jadi mau gak mau nyanyi lagi.
0: Oh gitu.
1: Nah, nyaman di bidang musik, di nyanyi. Jadi aku terusin sampai sekarang.
0: Wow, keren banget. Berarti kamu awal-awalnya ya emang ada background keluarga dari ibu gitu ya, penyanyi gitu ya. Berarti emang udah darah-darah penyanyi gitu ya.
1: Darah penyanyi.
0: Benar. Nah, habis itu kamu berarti dari SMP mulai diseriusin itu ikut lomba atau gimana nih, Kay?
1: Awalnya pentas seni, habis itu ikut-ikut lomba daerah.
0: Oke, okay. Lomba pertama kamu. Lomba pertama kamu apa tuh?
1: Lomba pertama aku nembang lagu daerah Kota Cirebon.
0: Wow, oh itu susah banget loh nembang gitu loh.
1: Susah banget.
0: Itu gimana?
1: Di lomba pertama aku kalah.
0: Oh, kalah. Tapi itu jadi pengalaman kan, gimana perasaannya pas awal pertama kali pas pertama kali ikut lomba itu tuh, apalagi langsung nembang gitu.
1: Iya, pertama kali aku ikut lomba unexpected banget karena ada seleksi H-2 sebelum perlombaan, makanya itu mepet banget. Makanya aku juga gak maksimal latihannya. Dan ketemu lawan yang memang sudah berpengalaman juga, jadi aku mengaku kalah.
0: Oke, okay. Tapi dari situ apa yang kamu dapat nih? Apa kayak kamu belajar kalau misalkan nembang itu ternyata sesulit itu ya? Tekniknya tuh susah atau kamu malah jadi
1: beda
0: punya
1: dengan nyanyi pop.
0: Oke, okay. Perbedaannya
1: kali
0: apa tuh?
1: Tembang. Kalau pop itu lebih mengandalkan apa ya? Suara-suara teknik vokal yang kayak belting, falset dan lain-lain. Kalau nembang itu ada cengkok dan juga aksen yang harus dilatih. Jadi kalau nembang itu jauh lebih lama prosesnya.
0: Oke, okay. Wah, iya kalau misalkan pop itu kan lebih fleksibel gitu kan, ngikutin karakter suara dari penyanyinya. Kalau nembang kayaknya ada pakem-pakemnya, cengkoknya gitu ya. Wah, itu kayaknya kamu langsung kayak, oh ternyata dunia nyanyi tuh luas gitu ya. Oke. Ya, terus betul. dari situ kamu lanjut kemana tuh perlombaan yang ikutin?
1: Nah, abis nembang daerah itu kan kota Cirebon. Aku mulai masuk ke pop.
0: Oke.
1: Pertama kali ikut lomba festival itu di Agustusan tahun kemarin di Simfoni Perjuangan yang diadain di RRI Cirebon.
0: Wow, keren. Itu kamu bawain lagu apa tuh sampai bisa menang?
1: Bawain lagu Indonesia Jaya dan Juwita Malam.
0: Oke, okay, berarti ada dua lagu ya, lagu
1: lagu
0: biasa sama lagu nasionalnya ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Itu perasaannya gimana tuh dari kamu yang awalnya nembang gitu kan tadi, terus tiba-tiba ikut lomba pop gitu, itu gimana perasaannya? Atau persiapannya gimana tuh?
1: Persiapannya aku bener-bener struggle banget dari 3 bulan sebelumnya. Jadi dari latihan nafas, latihan, pokoknya segala macam lah, olahraga semuanya. Aku stop clean eating, jadi siapannya cukup maksimal, jadi aku bisa membawakannya dengan enjoy juga di atas panggung.
0: Wah, keren banget. Akhirnya kamu bisa juara berapa pas itu?
1: Juara pertama.
0: Wow, keren banget. Congratulations. Wah.
1: Thank you.
0: Dan ternyata kamu ini juga punya lagu ya?
1: Punya.
0: Betul. Judulnya apa, Kai?
1: Pertama kalinya.
0: Pertama kalinya. Oke, nanti kita bakal bahas itu, teman Pro 2, lagu dari Kai pertama kalinya. Tapi jadi kemana-mana dulu, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Halo Slim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, balik lagi bareng Ocit dan juga Kai di sini ya, nemenin kamu semua di sore hari ini nih. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih sama Kai. Kai itu kesibukannya sekolah, terus juga penyanyi juga. Dari awal mula dia nembang sampai akhirnya dia bisa menang di audisi pop gitu ya di RRI Cirebon. Nah, terus tadi kamu udah sempat kasih tahu ke kita nih kalau misalkan kamu udah punya lagu judulnya Pertama Kali kalau nggak salah ya. Wah, pertama kali itu kenapa awal mulanya deh ceritain dulu deh. Kenapa kamu bisa tiba-tiba itu bikin kamu lagu bikinan kamu sendiri atau mungkin ada yang nawarin nih Kai ada lagu ini terus akhirnya kamu struck atau gimana coba?
1: Pertama kali lagu itu muncul itu aku ada label nada digital record, ada rekaman.
0: Oke.
1: Dan aku ikut. Akhirnya aku dikenalin sama produsernya, Om Ruli, dan juga rekan Betiksi. Setelah itu dikirimin lagunya dan aku langsung jatuh cinta dengan lagu Pertama Kali ini.
0: Oke. Kenapa tuh? Apa yang bikin kamu jatuh cinta sama lagu Pertama Kali?
1: Lagu Pertama Kalinya ini, in general, itu kan lagu-lagu Gen Z gitu, Butterfly Era, Kak.
0: Oh gitu, emang ceritanya apa sih? Soalnya aku belum denger nih lagunya nih.
1: Lagu gimana seorang perempuan merasakan jatuh cinta untuk yang pertama kalinya.
0: Oke.
1: Sekian banyak rintangan, ternyata ada nih yang sosok yang menguatkan.
0: Aduh, emang kamu relate sama cerita itu?
1: Aduh. Tapi, kalau menurut aku sendiri, itu seperti hubungan aku dengan Tuhan.
0: Oh, kamu ngambil POV lain gitu ya, kalau misalkan?
1: Iya, POV lain.
0: Oke. Kenapa kamu mengartikannya kamu dengan Tuhan itu gimana maksudnya?
1: Karena di antara semua langkah yang ragu, ada Tuhan yang selalu membantu aku, menguatkan aku, dan menjaga aku sampai titik ini.
0: Wow, keren banget, keren banget, keren banget. Itu quotes of the day, teman Pro 2.
1: Iya.
0: Quotes of the day ya, oke. Di produksinya ada kesusahan nggak kamu mulai dari rekaman, ngafarin lirik, atau mungkin ada kayak perubahan awalnya? Bukan judulnya bukan pertama kalinya atau emang dari awal udah ditetapin itu tuh?
1: Banyak sih struggle waktu awal rekaman bermasalah dengan audio. Akhirnya kita ganti dan juga judulnya awalnya bukan pertama kalinya.
0: Apa tuh?
1: Tapi, Terima Kasih Selalu Ada.
0: Oke. Mungkin itu bisa dibuat nanti selanjutnya, single selanjutnya.
1: Oke, boleh.
0: Bener kan? Kayak disimpan dulu kayak gitu. Oke. Nah, kamu kesusahannya di mana berarti pas ini kan lagu pertama kamu ya, berarti ya. Berarti kan pasti ada cerita kayak mungkin ngafalinnya lumayan cepet kayak gitu dari jangka waktu rekamannya atau gimana?
1: Kalau untuk proses ngafalin enggak karena setelah waktunya lumayan lama. Tapi masuk ke dalam ceritanya, walaupun itu cerita yang relate sama aku, tapi aku tetap struggle ketika proses mendalami sebuah lagu.
0: Oke, terus gimana cara kamu bisa mendalami lagunya itu?
1: Lagunya itu, aku akhirnya menemukan metode aku sendiri.
0: Wah, gimana tuh?
1: Mendalami sebuah lagu.
0: Gimana tuh? Coba di-sharing dong.
1: Boleh.
0: Gimana
1: jadi
0: tuh?
1: Jadi aku baca dan aku artiin satu-satu sambil aku mengimajinasikan lirik lagu tersebut.
0: Oh, berarti kalau misalkan liriknya lagi sedih, kamu tuh membayangkan keadaannya sedih kayak gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke. Dan akhirnya rekamannya itu satu hari selesai atau butuh beberapa hari sampai akhirnya lagu itu selesai rekaman?
1: Satu hari selesai, alhamdulillah.
0: Wow, keren banget. Lagu pertama langsung satu hari selesai. Itu keren banget loh, Kai.
1: Juga kaget banget.
0: Oke. Terus akhirnya setelah kamu denger udah finalnya gimana nih? Pas pertama kali.
1: Aku akhirnya menemukan lagi ternyata walaupun suasana atau vibes dari lagu itu ceria, tapi setelah aku dengerin lagi ternyata deep banget.
0: Oke, punya arti sendiri berarti ya buat kamu ya?
1: Punya arti sendiri buat aku.
0: Oke, wah keren banget sama Bro 2 ya. Terus dari situ ada kesulitan kayak mungkin teknik vokalnya nggak buat rekaman lagu pertama kamu?
1: Teknik vokal banyak sih kalau teknik vokal.
0: Oke, kamu banyak latihan lagi berarti ya?
1: Iya, karena aku ubah aransemen yang nggak guide awal. Sampai akhirnya final aku ada beberapa yang aku ubah dan struggle sih.
0: Oke, ya nggak apa-apa lah, itu kan jadi pembelajaran juga kan buat kamu kan ya. Akhirnya wah keren banget ya. Terus di sini ada katanya kamu baru aja rekaman ya, baru aja rekaman selesai. Iya. Rekaman satu lagu theme song dari mana Kai?
1: Putra-putri
0: Wisata
1: Indonesia.
0: Wow, keren banget. Tapi tahan dulu kayak buat ceritanya, karena nanti kita bakal ngobrol setelah lagu yang satu ini.

0: Rosli FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kai di sore hari ini. Kita udah ngobrol soal lagu pertama Kai, pertama kalinya. Tapi kita tadi dikasih tahu Kai kalau misalkan kamu baru aja selesai rekaman satu lagu terbaru lagi, itu buat tem putra-putri apa tadi Kai?
1: Putra-putri Wisata Indonesia.
0: Putra-putri Wisata Indonesia, wah gokil banget. Itu gimana tuh Kai ceritanya sampai kamu bisa ngisi tem songnya mereka?
1: Ceritanya panjang banget.
0: Wah jadi gimana tuh, panjang banget gimana tuh?
1: Panjang. Jadi aku punya tante, nah tante aku juga bergerak di dunia pageant.
0: Oke.
1: Jadi aku dikenalin dengan National Director Putra-Putri Wisata Indonesia. Dan sebelumnya aku juga pernah menjadi guest star The Crown of Japan.
0: Wow, keren banget. Oke.
1: Okay. Nah, itu tuh dibilang satu naungan gitu sama Putra-Putri Wisata Indonesia. Jadi akhirnya bekerja sama.
0: Oke. Okay. Gimana tuh pas rekamannya tuh? Kan pasti beda banget kan ya dari lagu kamu sebelumnya, terus lagu yang sering kamu bawain sama theme song tuh kayaknya harus apa ya, bikin merinding orang enggak sih?
1: Betul banget. Nah, makanya aku beberapa kali mengulang rekamannya karena theme song-nya itu sangat-sangat sulit ya.
0: Wah, kenapa tuh sangat-sangat sulit?
1: Sangat-sangat sulit. Dari spill dikit nih. Awalnya itu pokoknya sangat-sangat creepy lah pokoknya.
0: Oke.
1: Dan akhirnya di tengah-tengah lagu itu ada modulasi, power yang naik, pokoknya sangat-sangat top.
0: Oke, buat teknik vokalnya gitu ya. Maksud kamu tuh
1: buat teknik vokalnya.
0: Banyak banget mungkin di satu lagu itu ya.
1: Betul.
0: Oke, itu gimana cara kamu persiapannya tuh buat theme song itu?
1: Persiapannya aku kembali membaca lagi dalam lagu itu. Dan mendalami lagi karakter di lagu itu. Dan akhirnya final result semuanya selesai.
0: Oke, itu berapa lama Kai? Dari kamu awal dikasih tahu sampai ngafalin liriknya, nguliknya?
1: Satu bulan.
0: Oke, itu lumayan ya. Singkat sih, benar. Apalagi kesibukan kamu juga ada yang lain kan selain nyanyi gitu kan ya. Nah, kalau ngomongin kesibukan, gimana cara bagi waktunya nih? Kan kamu punya kesibukan sendiri nih, sekolah gitu, sama nyanyi itu gimana biasanya?
1: Biasanya tante aku sudah mengupload jadwal-jadwal, jadi aku bisa sambil nyelipin.
0: Oke.
1: Jadi latihan dan lain-lain.
0: Oke, berarti kayak udah di ini dulu ya, seminggu nih si Kai sekolahnya hari apa aja sampai jam berapa aja gitu ya.
1: Betul, jadi aku tidak mengganggu rutinitas belajar aku, tapi nyanyi juga tetap berjalan.
0: Oke, tapi kamu punya trik sendiri nggak sih gimana cara biar sekolahnya jalan terus juga nyanyi juga tetap jalan?
1: Pinter-pinter bagi waktu, istirahat.
0: Oke.
1: Okay. Yang paling penting
0: istirahat. Istirahat kayaknya susah ya. Kalau misalkan jadwalnya padat gitu ya, kayaknya istirahatnya juga harus curi-curi waktu ya. Pernah nggak kamu ada jadwal mungkin nyanyi, habis itu besoknya sekolah nih masuk pagi, akhirnya pas di kelas ketiduran.
1: Ketiduran lah sering ya.
0: Sering ya kayaknya ya. Oke.
1: Setiap hari pulang malam soalnya.
0: Oh gitu, buat ada latihan. Oh ada les juga. Oke. Nah kamu di sini juga ikut Olimpiade gitu ya kalau nggak salah ya?
1: Iya.
0: Oh Olimpiade apa tuh? Kamu udah nyanyi sekolah ikut Olimpiade? Kamu otaknya ini makan apa ini? Makan nasi juga kan? Makan nasi ya. Oh, kamu ikut olimpiade apa kemarin terakhir kali?
1: Olimpiade terakhir kali itu matematika.
0: Wow, ini sih kayaknya emang otaknya udah beda ya. Terus kamu gimana tuh? Kalau misalkan sekarang, ada persiapan olimpiade, terus kamu juga harus ada jadwal nyanyi, habis itu kamu juga ada jadwal sekolah. Itu gimana cara kamu bagi waktunya tuh?
1: Biasanya kalau misalkan aku lagi fokus untuk olimpiade, mau ada ujian-ujian terdekat, nyanyi, dan selain belajar itu aku stop dulu.
0: Oke.
1: Latihan, nyanyi gitu-gitu aku stop dulu.
0: Fokus dulu ya, gitu ya.
1: Aku maksimal.
0: Benar.
1: Di olimpiadenya.
0: Oke, berarti jadwal kamu yang misalkan satu minggu ini persiapan buat olimpiade gitu. Akhirnya nyanyinya nanti seminggu itu dikosongin dulu. Minggu depan baru nyanyinya full gitu.
1: Iya.
0: Kayak melepaskan suara-suara dari olimpiade kemarin gitu ya. Tapi kau bisa ngasih tips nggak buat teman-teman mungkin yang seumuran kamu di luar sana yang sama juga pengen istilahnya apa ya, kayak produktif juga gitu, punya kesibukan olimpiade atau mungkin juga pengen jadi penyanyi juga gitu tapi bingung cara ngatur waktunya.
1: Kalau misalkan untuk produktif, coba ikut lomba-lomba.
0: Oke.
1: Sekarang soalnya banyak banget wadah, lembaga prestasi, kalau nggak salah lembaga prestasi apa gitu. Di Instagram itu banyak-banyak lomba-lomba online. Dan biasanya yang online itu sudah terkurasi di Puskesmas. Jadi bisa untuk ke jenjang selanjutnya. Gitu. Misalkan SMP mau ke SMA, SMA mau ke kuliah, itu biasanya terkurasi. Dan kalau untuk membagi waktu, harus pintar-pintar membuat schedule sih.
0: Bener, dicatat gitu ya, jangan sampai kelupaan. Terus kalau misalkan kalau ada yang tabrakan mungkin bisa diatur ulang lagi gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Tapi selama ini kamu ada kesulitan nggak kayak bagi waktunya?
1: Kalau bagi waktu sih enggak. Kalau ngejalanin mah sering.
0: Oh, sering ya. Aduh, pasti ada keluhan-keluhan gitu ya.
1: Iya,
0: kayaknya setiap hari aduh capek, kayaknya itu udah makanan sehari-hari ya. Tapi kalau misalkan betul. Itu kan namanya juga proses gitu ya. Jadi
1: iya betul.
0: Benar. Mungkin kedepannya kamu mau ada project apa nih? Bisa di spill-spill nggak nih?
1: Spill-spill. Aku akan manggung.
0: Oke.
1: Menjadi salah satu pengisi acara lagi di Festival Kebudayaan Nasional Kalimantan.
0: Wow, itu di mana tuh?
1: Itu di Ciledug.
0: Oh, Ciledug. Oh, berarti kamu mau ke Jakarta dong? Dekat-dekat ini.
1: Sering ke Jakarta. Aku.
0: Oh, sering. Oke, ini karena lagi enggak bisa mungkin ya. Oke.
1: Iya.
0: Itu
1: dadakan banget.
0: Itu dibuka untuk umum apa enggak tuh? Siapa tahu mungkin ada
1: untuk umum.
0: Fansnya kayak apa namanya nih? Udah ada namanya belum nih? Belum ya?
1: Belum.
0: Kai lovers atau mungkin kai apa nih?
1: Ada ide nggak, Kak?
0: Apa ya? Kai lovers itu tadi deh.
1: Kai lovers.
0: Iya. Itu bisa datang juga nggak? Atau kamu mau ngundang teman-teman mungkin mau yang mau ngeliat kamu gitu bisa langsung kemana?
1: Jadi Cai di Raga itu terbuka untuk umum di alun-alun Ciledug.
0: Oke, mungkin nanti kalau misalkan teman pro 2 yang pengen ketemu sama Kai gitu ya, pengen lihat Kai perform, bisa langsung aja ke acara tadi ya. Oke, mungkin teman pro 2 juga pengen follow atau ngikutin kesehariannya Kai, bisa di mana nih Kai?
1: Di Instagram aku @latifa_a.
0: Oke, selain Instagram ada lagi?
1: Ada TikTok.
0: Apa tuh namanya?
1: Latifa double
0: AK
1: juga.
0: Oh, sama Instagram berarti ya.
1: YouTube.
0: YouTube ada juga.
1: Hai Latifa.
0: Oke, selain itu ada lagi enggak nih?
1: Sudah cukup kayaknya.
0: Udah cukup ya kayaknya. Oke, kalau misalkan teman Pro 2 pengen tahu kesehariannya Kai atau pengen ngikutin sosial medianya Kai, bisa tadi ke Instagram, TikTok, atau juga YouTube. Oke, okay, thank you Kai buat ngobrol di sore hari ini, di sore ceria weekend. Sukses terus buat karirnya, buat sekolahnya ya. Dan nanti kita tunggu aja theme song yang baru kamu isi ya suaranya ya. Oke.
1: Okay. Terima kasih Kak Oci.
0: Oke, okay, thank you. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana karena gue masih nemenin lu di sore ceria weekend. It's too hard to sleep.

Terus 58.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gue masih nemenin lu yang lagi ada di jalan sekarang, teman pro 2. Masih di sore ceria weekend sampai nanti jam 7. Dan nanti gue bakal lanjut temenin lu sampai jaga malam weekend, teman pro 2. Jadi gue bakal nemenin lu dengan lagu-lagu yang pastinya udah gue siapin dan enak buat dengerin di jalan sore hari ini. Apalagi long weekend sore kali ini, kayaknya banyak orang yang lagi keluar juga, banyak acara juga. Jadi yang mau ikutan gabung seru-seruan bareng gue, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 801 05.

0: denger gak sih? Katanya tuh sekolah tinggi tuh scam. Yang penting nikah muda, katanya hidup langsung aman.
1: Iya, lewat juga tuh di beranda. View-nya jutaan. Kayaknya meyakinkan banget ya.
0: Iya sih, tapi lucu aja yang bilang kuliah tuh scam. Ngomongnya pakai mic, kamera, editing rapi. Ilmunya dapat dari mana coba?
1: Iya juga ya. Kontennya tuh niat, bukan asal muncul.
0: Sekolah itu proses, bukan jebakan. Yang jebakan tuh percaya sama omongan tanpa mikir panjang.
1: Terus soal nikah muda gimana?
0: Nikah itu mulia, tapi bukan shortcut hidup. Butuh ilmu, kesiapan, dan tanggung jawab, bukan sekedar katanya nanti juga lancar.
1: Viral itu belum tentu benar. Populer belum tentu pantas ditiru. Pendidikan memberi kita pilihan, bukan janji instan. Nikah itu keputusan besar, dan sekolah adalah bekal untuk menjalaninya dengan dewasa.
0: Jadi, sebelum percaya, cek logika dulu. Karena masa depanmu bukan konten lewat 15 detik.
1: Mikir kritis itu gratis. Sekolah lanjut itu investasi.

Oke, teman berdua, Eca udah spill buat topik kita hari ini ya. Nanti sebelum digitrack. Ya pasti kita seru-seruan bareng. Ini udah mau 17-an. Biasanya kalau 17-an tuh yang paling seru kalau di daerah kamu tuh apanya? Boleh gabungan ya sambil nungguin traffic abis ini. Terus nanti juga ada kumandang azan maghrib ya. Jadi tetap di Prodo FM, teman terbaik kamu.

2, Koperasi Merah Putih lagi sering disebut-sebut di berbagai forum nih. Ada yang optimis kalau ini bisa mendorong usaha kecil naik kelas. Ada juga yang masih nunggu bukti realisasinya. Konsep dasarnya tetap gotong royong, dan tiap anggota juga punya peran dan hak suara yang setara. Sekarang, sistemnya mulai diarahkan lebih tertib administrasinya dan berbasis digital juga, supaya lebih transparan. Tantangannya jelas, ada konsistensi pengelolaan dan pengawasan di lapangan juga. Kalau dikelola secara serius, dampak

0: Teman Pro 2, udah siap jadi bintang berikutnya? Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum, peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengeran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya atas nama Ayu Arta 0896300893x0. SP Tuban atas nama Witra 0896160045745. SP Kediri atas nama Fauzi Ahmad 0857283432. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.
1: Oke, teman Pro 2 yang OTW kemanapun kamu mau OTW, hati-hati di jalan aja ya, karena di apa namanya, di beberapa ruas di kota Surabaya rame. Hari ini banyak kegiatan, salah satunya adalah latihan, kayak latihan upacara, ada yang wisudaan, macem-macem pokoknya. Jadi hati-hati di jalan, terus juga yang hari ini merayakan apapun lah, pokoknya stay safe gitu ya. Dan sambil ini ngecek kondisi cuaca ya, cuacanya kali ini di 29 derajat Celcius, kelembapannya 60%, kecepatan anginnya 16 km per jam, dan ini kondisinya sih sebagian besar berawan loh guys. Jadi di apa namanya, dienakin aja lah pokoknya hari ini. Oke, sambil nunggu kumandangan azan maghrib, yang pengen ikutan topik boleh banget loh. Yang pengen ikutan topik udah aja spill di mana? Di question box ya, bisa ikutan di question box atau di WhatsApp juga boleh kok, di mana aja. Oke, sambil nanti nungguin kumandangan azan maghrib, oke?

0: Indonesiaku. Teman Pro 2, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Fakta ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah itu, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Buat kamu yang ingin berlibur, bisa lebih mengenal Indonesia bukan hanya sebagai tempat wisata yang indah, tapi juga sebagai negeri yang kaya akan budaya, sejarah, dan keanekaragaman alam yang menakjubkan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, saat lagi kita akan ikuti kumandangan azan maghrib untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya. Dari studio Pro 2, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.
1: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

tapi bingung mau mulai dari mana? Dengerin Muda Kreatif solusinya. Kamu bakal dengerin kisah inspiratif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro2 udah siap ya jadi bintang berikutnya. Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir dan ajang pencarian bakat menyanyi legendaris Persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, seru, dan lebih digital. Buat kamu yang usianya 16-25 tahun, punya bakat nyanyi, PD, dan siap nampilan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 kemarin sampai dengan 30 Agustus 2026. Dan tunjukin kemampuanmu ngebawain lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftarannya terbuka untuk masyarakat umum dan peserta wajib punya kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta cewek ini nggak sedang dalam kondisi hamil ya. Dan jangan biarkan suara masmu cuma kedengeran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarin dirimu sekarang juga lewat website bintangradio.rri.id atau ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktiin kalau suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Dan untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, ini bisa menghubungi di RRI Surabaya dengan Ayu Arta di 0896-300-893-0. SP Tuban bisa menghubungi Witra di 0896-1-604-5745. Terus di SP Kediri, kamu bisa menghubungi Fauzi Ahmad di 0857-28343-752. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.

Prolur FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran. Waktunya kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

Selamat sore semuanya, teman Pro 2. You're listening to Digitrack ya, kali ini bareng sama Aja. Di hari Sabtu yang jangan kelabu dong. Pokoknya Sabtunya indah dan happy dan menyenangkan dan have fun aja deh ya. Buat semuanya yang lagi ini deh mempersiapkan malam minggunya. Ini not always barengan sama ini ya, cemewew ya, maksudnya kayak pasangan ya, bisa sama teman-teman, bisa sama sobat-sobat, sohib-sohib gitu kan, bisa sama keluarga, pokoknya have fun terus, pokoknya ditemenin sama Prodo FM pastinya gitu kan. Beragam informasi udah aja spill, udah aja siapin buat di spill. Abis ini ada kabar-kabar bagus deh pokoknya. Jadi kamu tetap di sini aja di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro2 RRI Surabaya.

Teman Pro 2, pernah nggak sih ngalamin rasanya berputar dan terjebak dengan masalah ataupun kejadian di masa lalu? Terkadang hal ini dianggap sebagai hal yang biasa, namun ternyata bisa menjadi tanda. Tanda apa, hayo? Tanda overthinking. Overthinking itu istilah dari orang yang mempunyai banyak pikiran. Saat ini, overthinking menjadi hal yang lumrah bagi kalangan anak muda. Ketika seseorang sedang berada pada fase overthinking, justru dapat menghambat penyelesaian masalah dan tidak mencari solusi. Tapi tenang aja, teman Pro 2 dapat mengurangi kebiasaan overthinking dengan sadar dan kemudian bisa mengarahkan pikiran ke arah yang lebih rasional. Selain itu, teman Pro 2 bisa mendahulukan respon positif daripada langsung overthinking ketika menghadapi sebuah masalah.

0: Kabar dari penyanyi legendaris Whitney Houston, sekarang ini diabadiin dalam bentuk boneka Barbie ya, dan Mattel sekarang menghadirkan Barbie signature Whitney Houston yang terinspirasi dari salah satu penampilan ikonik dari sang legenda gitu. Barbie Whitney Barbie Whitney Houston dibuat menyerupai penampilan sang penyanyi di video musik I Wanna Dance With Somebody yang rilis pada tahun 1987 guys. Dan boneka Barbie itu mengenakan gaun tank warna ungu, anting menjuntai warna-warni, terus riasan mata cerah. Dan demi melengkapi penampilan panggungnya, Barbie Whitney juga dilengkapi dengan mikrofon dan penyangganya. Dan Barbie Whitney Houston diperkenalkan secara resmi dalam gelar Legacy of Love di Atlanta, dan acara itu diselenggarakan sama Whitney Houston Legacy Foundation. Emang kalau ngomongin soal Whitney mah dia emang legend sih ya teman pro 2. Siap untuk ini enggak war sama ini enggak Barbie-nya. Duh, enggak tahu udah dijual secara apa namanya massal belum sih?
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

sama nangis-nangis. Atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada. Hanya di 95,2 Pro 2 FM. Teman.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.
3: Brodo FM.

0: Aso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.
1: Tahu nggak apa tuh? Ada Pro 2 FM nih yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna.
2: Cocok deh.

0: udah, kerjain sendiri. Ganggu banget sih.
1: Aku kesulitan nih cari materinya. Bantuin dong.
0: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
1: Ih, jangan gitulah. Jangan egois. Kita kan harus saling tolong-menolong. Saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.
0: Iya, bantuin deh. Gak boleh egois kan?
2: Pro 2 FM.

You're still listening to Digitrack, dan kali ini Echa balik dengan kabar dari The Script yang dipastikan bakal kembali ke Indonesia next year. Band pop rock asal Irlandia ini akan menggelar konser Mandy Arena Tour di Indonesia Arena Kompleks GBK 3 April 2027, dan kedatangan kembali Danny O'Donoghue dan kawan-kawan ini merupakan bagian dari rangkaian tour dunia mereka ya, untuk menyapa langsung para penggemar di Indonesia. Dan promotor mengungkapin konser

Skala arena indoor terbesar di komplek GBK ini bakal hadir dengan tata panggung, sistem pencahayaan, terus tata suara berkelas di dunia. Dalam aksinya nanti The Script ini kalian juga disebut bakal ngebawain materi lagu-lagu dari album terbaru sekaligus hit mereka ya, kayak Break Even, terus juga The Man Who Can Be Moved, ada Hall of Fame juga, sampai Superheroes gitu. Terus How I Still Look For Your Fans In The Crowd, Oh If You Could See Me Now, itu kayaknya juga harus deh. Gak hanya itu, gelaran konser ini bakal makin meriah lewat penampilan band penampil tamu khusus special guest star ya, yang nama grupnya masih dirahasiain tuh dan baru akan diumumin ya nanti-nantilah, jelang-jelang gitu kan. Dan pre-sale tiketnya dibanderol mulai Rp650.000. Terus informasi detail bakal diumumin nanti lah ya teman Pro 2. Dan penjualan tiket dijadwalin jadi dua sih, pre-sale sama general sale. Dan Man in the Arena diambil dari single utama album terbaru The Script, The User's Guide to Being Human, yang ini ternyata resmi rilis 14 Agustus 2026 kemarin. Sementara itu konser mendatang ini memperpanjang jadwal konser The Script di Indonesia ya. Dan perjalanan panggung The Script di Indonesia mulai dari 12 November 2011. Itu di ajang perayaan Guinness Authors Day dan berlangsung di Pullman Ballroom di Jakbar. Terus 6 tahun berselang, tepatnya 10 April 2018, grup pop rock asal Dublin ini menggelar konser tunggal perdana bertajuk Free Child Tour di Casablanca Hall. Dan baru aja terus di Oktober 2022 di Istora, ini juga dilangsungkan gitu ya, Greatest Hit Tour. Dan gak hanya berhenti di Jakarta, rangkaiannya juga melebar ke Jawa Barat, di Surabaya juga gitu kan ya, di apa namanya, Jatim Expo 16 Februari 2025. Yang ikonik banget, itu viral di mana-mana karena Denny ini apa kan kayak naik mobil terus terkepung, terus yaudah deh nyanyi di cup aja. Aduh, seru banget ya. Ya udah, teman Prodo di sini aja, masih ada lagu-lagu enak persembahan dari Prodo FM hanya di Digitrack.

Oke, teman Pro 2, kayaknya digitracknya udahan dulu karena abis ini kita akan geser ke Malang. Aduh, yang geser Malang beneran sambil dengerin MLC kayaknya seru ya. Ya udah, thank you for listening, Ngecas Sending of the Year. Besok insya Allah ketemu lagi. Have a nice day dan tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.
1: Selamat malam teman Pro 2. Selamat datang di Music Live Chat berjaringan. Kali ini dari RRI Malang, teman Pro 2 ya. Aku mau menyapa teman Pro 2 yang ada di RRI Surabaya, RRI Jember, RRI Sumeneb, dan juga RRI Madiun untuk malam minggu kali ini, teman Pro 2 ya. Tapi kayaknya gak seru ya kalau di malam minggu tuh cuma ngobrol sendirian gitu ya. Kayak terkesan apa ya, ini jomblo banget apa gimana nih. Ini di malam hari ini, teman Pro 2 ya, kamu akan ditemenin oleh Bagas. Dan juga di malam hari ini sudah kedatangan musisi yang udah datang di Studio Pro 2 Malang nih, teman Pro 2. Ada siapa dan siapa? Kita langsung aja teman Pro 2 berkenalan. Di sini ada Kenata. Halo.
2: Halo.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam. Selamat hari Sabtu malam Minggu.
1: Happy Sat Night gitu ya kalau anda.
3: Happy Sat Night ya.
1: Ini ada Kenata di sini. Halo, selamat malam. Ini ada Kak siapa dan juga Kak siapa nih Kenata nih?
3: Ini di sebelah saya ada Mas Indra.
1: Oke, halo, Indra, selamat malam Kak Indra.
2: Selamat malam.
1: Oke, kirain tidur tadi. Dan yang kakak ini siapa?
3: Aku dengan Fanny.
1: Oh ya, ini yang lagi ngomong ini namanya Kak Fanny, teman Pro 2.
3: Yes.
1: Nah, ini adalah sebuah duo grup yang bernama Kenata ya.
3: Betul, okay. Kita duo Kenata.
1: Duo Kenata.
3: Ya. Yeah.
1: Ini Kenata ini dari mana nih?
3: Dari mana? Dari alam semesta. Oh.
1: Aslinya atau terbentuknya dari mana?
3: Dari Malang aja.
1: Oh, dari
3: kita.
1: Malang. Oh, berarti ini dari Malang. Dari Malang ya?
3: Iya.
1: Dan sebenarnya Kenata nih ada arti sendirinya nggak sih, atau apakah ini dari bahasa Walikan atau apa gitu?
3: Sebenarnya kita bikin Kenata itu adalah nama anak kita berdua.
1: Oh, berarti Kak Indra sama Kak Fanny ini adalah suami
3: istri. Iya. Jadi selain ada Afi Kila, ada Kenata juga di sini.
1: Oh iya. Ya, ini teman berdua fun fact ya, ternyata ini Kenata ini itu, selain duo grup musik, ternyata ini juga pasangan suami istri gitu.
3: Betul.
1: Ini Kak Indra kok diem aja, ini mikirin apa ini? Yang di rumah nanti Kak? Yang
3: di rumah nanti. Kayaknya banyak cicilan.
1: Ini Kenata ini bisa diceritakan terbentuknya ini sejak kapan Kak Indra?
2: Udah berapa tahun ya?
3: Pas pandemik sih.
1: Oh, pas pandemik.
3: Pas pandemik ya.
2: 2020 lah.
3: Ya, 2019-2020. Hmm. Itu kan awal mula itu emang kita itu kerjanya di entertain.
1: Oke,
3: okay. Gitu kan.
1: Oh, dari dulu memang udah
3: Musik.
1: Udah musik ya.
3: Iya, okay. Udah musik. Kalau aku sih lebih awal mula itu tahun 2011. Hmm. Mulai nyanyi kafe to kafe, okay. Wedding. Oke. Okay. Gitu kan. Terus habis itu berjalan lah sampai kemarin. Habis itu kan waktu pandemi kan enggak ada tempat yang bisa kita hinggapi, okay, ya. Oke. Okay. Gak bisa kita kerja gitu kan. Akhirnya kita punya studio di rumah. Memang ada studio di rumah, yeah. Studio recording gitu kan. Terus kenapa gak kita manfaatkan? Kita mau bikin apa ya, okay, gitu. Akhirnya ya kebetulan Mas Indra, aku sendiri suka bikin lagu.
1: Oh iya. Yeah.
3: Jadi bikinlah ini dengan nama anak kita.
1: Oke, Nata ini anaknya Mas Indra dan juga.
3: Iya, itu pun dapat usulan tuh pertama dari MC Oneng Sugiarta.
1: Oh iya, gimana tuh ceritanya?
3: Kenapa nggak pakai nama anakmu Van Kenata gitu kan? Ih, bagus juga ya. Aku agak sedikit ini ya, sombong ya. Aku bagus juga kalau kasih nama ya.
1: Cocok ya.
3: Karena cocok
1: anak,
3: ya.
1: Anak itu rezeki dan ini bandnya juga jadi rezeki.
3: Gitu. Semoga dia nggak minta royalti nanti.
1: Biasanya kan anak musisi kan biasanya udah paham kayak gitu-gitu ya.
3: Iya, betul, paham. Jangan terjun ke dunia musik deh.
1: Kok
3: deh.
1: Jangan tuh, kenapa?
3: Tahu nanti segalanya ya kan.
1: Udah gak bisa dibohongin ya orang tuanya.
3: Gak bisa dibohongin dong.
1: Nah, ini kalau ke Indra sendiri ini apakah ikut bernyanyi atau bagian di entah itu mastering atau bikin-bikin notes-nya gitu kan?
2: Lebih ke arranger sih.
1: Apa itu?
2: Arranger. Jadi yang bikin musiknya.
1: Oh, yang bikin musiknya.
2: Paling notasi-notasi yang bikin bareng, baru aku usul ini.
1: Oke.
2: Okay. Kalau mixing mastering masih dibantu di teman di Jakarta.
1: Kalau dulu kita flashback lagi gitu ya, di awal-awal terbentuknya Kenata tuh, apakah sebelumnya ini Kak Indra dan juga Kak Fani itu udah aktif apa ya, manggungnya tuh ya berdua as a duo gitu atau gimana?
3: Kalau dari dulu kita lebih ke band sih.
1: Oh, band ya.
3: Lebih ke band. Terus baru ya itu baru kita bikin project Kenata ini duo, terus habis itu kan setelah pandemi kan banyak banget job yang semakin di minimalisir gitu ya, untuk perbudgetannya atau apalah gitu ya. Sehingga sampai detik ini nih banyak job itu yang duo terus gitu.
1: Oh, jadi meminimalisir ini ya.
3: Iya.
1: Budget untuk betul, operasional
3: betul.
1: Jadi yaudahlah berdua aja semuanya bisa gitu.
3: Iya gitu.
1: Terus itu nanti sistemnya gimana Kak Indra? Maksudnya ketika duo ini nanti apakah dua-duanya nyanyi atau gimana untuk musik dan lain-lainnya ketika perform?
2: Kemarin-kemarin sih aku pakai sequencer. Cuman kadang memang aku usahain lah tetap ada band pengiringnya itu aja.
1: Oh, berarti tetap ada additionalnya ya, kayak gitu tetap. Ya. Oke, okay. Untuk karya pertama deh, As a Kenanta ini, apa nih judulnya?
3: One Step at a Time.
1: One Step at a Time. Ini berarti semua lagunya bahasa Inggris ya? Atau gimana?
3: Yang terakhir, Coretan Alam, bahasa Indonesia.
1: Itu malah yang terakhir,
3: iya,
1: yang bahasa Indonesia. Kenapa dari awal bikinnya itu bahasa Inggris? Atau memang lebih nyaman di bahasa Inggris gitu? Penasaran aku sama musisi-musisi Indo yang sering bikin lagu bahasa Inggris.
3: Bahasa Inggris ya. Karena kalau sekarang sih aku pinginnya, kita berdua sih pinginnya yang lagu bahasa Indonesia aja deh. Yang gampang orang ikut nyanyi bareng gitu kan. Yang kedua ribet mikirnya.
1: Kalau bahasa Inggris lebih susah gitu ya. Tapi mungkin kosakatanya lebih banyak kalau bahasa Inggris.
3: Iya, lebih banyak sih. Tapi ya kita hidup di Malang juga maunya sih Indonesia dulu lah. Gitu.
1: Iya ya, benar.
3: Lagu Indonesia.
1: Untuk dulu. Liriknya gimana nih kalau memang dari dulu kan bahasa Inggris ya, kebanyakan masih bahasa Inggris gitu. Gimana cara meramu liriknya? Masih tetap berdiskusi atau mungkin ini part Kak Fani nih di sini?
3: Kalau lirik, khusus untuk lirik itu memang aku sendiri.
1: Oh iya, berarti ya. Kak Indra gak ada cawe-cawe nih?
3: Ada porsinya masing-masing.
1: Oh, ada porsinya masing-masing.
3: Nanti aku gak bisa bikin musiknya, dia yang bisa bikin musiknya. Dia gak bisa bikin lirik atau gak bisa berkata-kata. Aku yang bikin liriknya gitu. Jadi kita saling melengkapi lah.
1: Tapi ada perbedaan gak sih Kak ketika dulu masih muda yang masih belum... istilahnya
3: kita masih muda loh.
1: Oh iya, kita kan juga masih muda. Iya
3: loh.
1: Dulu pas masih muda
3: kecil,
1: banget.
3: Masih kecil maksudnya, masih kecil ya.
1: Enggak, maksudnya ketika ini kan sebuah dua grup yang diisi oleh pasangan suami istri gitu. Ya. Sebelum menikah itu apakah udah aktif bikin lagu gitu?
3: Kalau aku pribadi iya.
1: Iya. Nah, itu ada perbedaannya enggak?
3: Perbedaan seperti apa?
1: Perbedaan entah itu apa yang mau disampaikan, treatmentnya
3: sama atau, sih
1: tetap sama ya,
3: tetap sama sih dari dulu itu kalau untuk treatment bikin lagu itu aku selalu dari chord dulu, lanjut kita ke lirik gitu.
1: Okay.
3: Itu sampai sekarang masih aku lakuin yang seperti itu.
1: Berarti kalau Kak Fani sendiri pakai chord itu yang udah mentah dulu aja nanti dilempar
3: betul.
1: Kak Indra gitu ya Kak. Nah, tapi kalau untuk duo ini kan semuanya butuh gitu ya, instrumen-instrumen antara itu drum, bass, piano dan lain-lain gitu-gitu. Ini gimana Kak Indra dalam meramu itu? Apakah memang karena udah terbiasa atau memang harus butuh inspirasi dari luar gitu?
2: Inspirasi tetap. Aku cari-cari influence lagu-lagu yang di luar, di Indonesia juga kadang aku masukin. Udah biasa kerja sendiri kan, jadi ya aku coba bikin, baru kalau ada kayak buntu aku minta tolong misal temen Jakarta, si Rio itu dia bantuin, tambahin ini nah gitulah prosesnya, sampai akhirnya jadi pertama kali itu sempat nggak nyangka kok jadinya warna musiknya kayak nanti kok jadi kayak gini.
1: Emang sebelumnya kayak gimana?
2: Ngepop malahan. Sebenarnya ya
3: ngepop.
2: Ya ini sih sebenarnya juga pop, cuman nggak tahu lah dia itu mengeramunya juga. Coba gini. Yes, oke lah kita coba warna yang baru.
3: Tapi surprise.
1: Oh iya.
2: Waktu itu.
1: Oke, okay. Itu yang single pertama.
2: Yang single pertama. Okay. Akhirnya yang lainnya ngikutin wis. Jadi ngikut sampai sekarang akhirnya kok cobalah bikin yang beda lagi untuk yang nanti ke depan.
1: Oh iya, berarti sebenarnya awalnya itu adalah sebuah kejutan ya untuk single pertama itu ya.
3: Betul.
1: Keren banget. Nah, kalau misalnya Kak Indra lagi pusing nih, apa nih peran dari Kak Fani sendiri? Apakah menambah pusing?
3: Kita nambah pusing? Enggak. Kita nih, kalau dia lagi kehabisan ide nih ya, berhenti aja dulu. Oh,
1: berhenti dulu,
3: paling-paling dia yang ngajak keluar gitu.
1: Oh, keluar.
3: Ngajaknya keluar kita kemana? Healingnya kemana? Alam.
1: Oh iya. Harus
3: nge-charge gitu. Energi dulu.
1: Berarti gak cukup tuh keluar makan bakso aja,
3: gak cukup.
1: Ini permintaan dari Kak Indra sendiri atau ada tekanan nih Kak?
2: Silakan. Gak sih, kebetulan sama-sama seneng ke tempat-tempat gitulah.
1: Oh iya.
2: Ya suka sih.
3: Akhir-akhir ini malah kita hobi hiking ya.
1: Oh iya. Keren lah, berarti ini duo musisi yang suka hiking dan... Wah ini aku sebenarnya selalu penasaran sih ketika ada duo yang yaitu suami istri gitu ya. Itu gimana cara membedakan pekerjaan dan keluarga gitu? Apakah ada ininya gak sih? Porsi-porsinya masing-masing gak sih?
3: Porsi, kalau bilang ya namanya kita hidup dua kepala ya. Punya pemikiran sendiri-sendiri pastinya gitu ya. Pastinya ada perbedaan itu ada gitu kan. Cuman kalau untuk urusan musik ini memang kita percaya satu sama lain gitu. Okay. Jadi untuk musiknya memang aku percaya sama dia gitu. Liriknya pun dia percaya sama aku. Mungkin kalau aku pingin bikin gini dong gitu. Aku sekedar untuk saran aja sih. Okay. Terkadang kalau enggak diturutin ya sih.
1: Tetap ada itunya ya.
3: Tetap lah.
1: Kesel-keselnya dikit
3: manusia.
1: Gitu ya. Tapi itu salah satu proses kreatif gak sih kalau misal ada beberapa usulan yang entah itu ditolak terus ada perbedaan pendapat kayak gitu-gitu.
3: Apa ya?
1: Itu proses kreatif juga gak ketika dalam
2: bumbunya
1: ya.
2: Tapi udah biasa sih kayak.
1: Oh, udah biasa
3: ya.
1: Karena memang sebelum-sebelumnya memang berkecimpung di dunia musik. Jadi memang ya udah isinya kayak gitu.
3: Iya, kalau Mas Indra sendiri kan dari dulu udah bikin-bikin lagu sama Taksi, dulu Taksi Band kalau tahu ya.
1: Iya.
3: Anda di generasi berapa? Akankah Anda tahu itu ada Taksi Band waktu itu ya?
1: Taksi
3: kan?
1: Band dari Malang juga.
2: Iya.
3: Dari Malang.
1: Oh, iya.
3: Tuh. Hujan kemarin lah kalau enggak tahu, hujan kemarin.
1: Oh, mohon maaf, saya sebenarnya bukan orang Malang.
3: Oh, bukan orang Malang, orang mana loh?
1: Orang Jogja aku,
3: orang
1: Jogja.
3: Oh, orang Jogja, baik.
1: Nah, jadi ini baru perkenalan nih, berarti kan ini salah satu ketemu musisi yang menghiasi kota Malang juga kan.
3: Ini Jogja juga banyak kan musisi-musisi ya, hebat juga kan.
1: Benar, iya. Ya. Nah, kalau untuk perilisan single pertama ketika pandemi itu, di tahun berapa? 2020 berarti. 2020 itu terbentuknya.
3: Iya, kayaknya antara 2020 kali ya. Aku lupa sih, sedikit lupa. Pokoknya waktu pandemi aja deh.
1: Itu gimana perasaannya ketika merilis karya di tengah pandemi itu sendiri?
3: Seneng akhirnya kita bisa punya project baru dengan musik, konsep musik yang baru. Terus waktu itu support dari teman-teman itu juga banyak banget. Ya alhamdulillah banyak yang suka juga.
1: Jadi ngurangin burnout ketika pandemi berarti ya?
3: Iya, karena awalnya kan aku sendiri yang duluan untuk solo karir gitu. Okay. Loh. Jadi dia hanya ada di belakang aku gitu kan. Terus aku gak mau nih, aku malah tuh dari dulu tuh kepinginnya itu yang kita ngeband gitu.
1: Oke. Okay.
3: Ngeband, tapi ya kalau band kan makin banyak kepala makin pusing.
1: Benar,
3: ya.
1: Iya.
3: Jadi ya udahlah kita jalan berdua aja. Gitu.
1: Dan di sini yang mengisi vokal apakah Kak Alfani sendiri dan juga Kak Indra?
3: Aku sendiri.
1: Oke. Jadi penasaran nih teman-teman Pro2 ya gimana lagunya dari Kenata ini, langsung aja kita dengerin dulu ya Kak ya.
3: Boleh.
1: Izin untuk mendengarkan dulu ya. Dan masih bersama Bagas teman Pro2 di MLC Weekend Berjaringan. Jadi pastikan kamu tetap di sini. Kita dengerin dulu single dari Kenata dengan Be Yours. Enjoy.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih bersama Bagas Teman Pro 2 di MLC Live, Musik Live Chat Berjaringan kali ini. Dan masih bersama Bagas dan juga dari Kenata dengan Kak Indra dan juga Kak Fani. Dan tadi kita juga udah dengerin ya beberapa lagunya dari Kenata. Tadi ada Be Yours sama To Be Yours Last ya.
1: Your Last.
0: Your Last. Itu apa nih ceritanya Kak, ada Be Yours-nya semua ini?
1: Emang ya, kayaknya ya Be Yours sama ya. Ini kebetulan lagu-lagu kita yang ke pertama, kedua, ketiga, terus keempat. Itu lagu-lagu yang lagu-lagu cinta sih sebenarnya.
0: Oh iya. Kalau tadi cinta. Aku nangkapnya ya yang Be Yours tadi itu lagu-lagu cinta tapi dia lebih lembut kayak gitu. Terus yang baru aja kita dengerin tadi agak lebih ceria gitu ya.
1: Lebih ya.
0: Iya kan, kalau aku nangkapnya masa ini kayak gitu. Kalau dari versi penyanyinya sendiri gimana nih? Untuk ceritanya mungkin.
1: Artinya itu sama-sama romantis. Yang dua itu cuman memang beatnya aja yang berbeda kan. Yang satunya Be The One itu Be Yours yeah. Itu seakan-akan aku maunya ini aku milikmu gitu Be Yours gitu, aku mau jadi milikmu gitu kan. Tapi kalau To Be Your Life itu setelah aku mau jadi punya kamu, aku mau jadi yang terakhir buat kamu.
0: Keren gitu. Banget. Berarti ini memang berkesinambungan gitu ya.
1: Step by step. iya betul.
0: Iya kan?
1: Betul. Kalau memang ada kalau enggak cuma sinetron aja yang bersambung ya.
0: Iya.
1: Tapi ini lagu juga bersambung
0: Ini ketika ada lagu yang bersambung kayak gini, tadi ketika aku melihat di digital streaming platform gitu ya. Ini kenapa Kenata ini gak dibikin mini album aja nih?
1: Maunya
0: ya.
1: Malah kita maunya album sih
0: album
1: ya.
0: Album sekalian ya Kak.
1: Album sekalian maunya sih, doain ya.
0: Yes, gitu. Amin.
1: Mau minta semangatnya juga.
0: Harus ini, enak-enak soalnya lagunya ini. Jadi kalau untuk kompos musiknya ya, kita mungkin kita akan tanya ke Kak Indra. Tadi kalau bisa diceritain ya Kak Indra, dari kedua lagu tadi yang udah kita dengerin, itu apa pesan yang pengen disampaikan di situ lewat musiknya gitu?
2: Apa ya? Lebih ke mengenalkan sih, mengenalkan warna musiknya Kenata itu seperti ini. Sebenarnya awal-awal sih memang kita coba sih gimana sih bisa nggak diterima. Ya, alhamdulillah sih beberapa waktu ngularin BIOS lumayan. Terus ya makanya coba untuk menghadirkan warna yang seperti ini dulu lah. Waktu itu. Jadi ya tapi setelah berkembangnya sekarang musik yang sekarang mau nggak mau aku harus berpikir nih gimana biar Kenata ini nggak ketinggalan tetap dengan warna vokal yang sama karakter vokal yang sama karakter cara bernyanyi yang sama cuman bedanya nanti mungkin di musik lah.
0: Berarti tetap harus mengikuti perkembangan musik ya Kak.
2: Tetap sih.
1: Itu, kalau mau bertahan
0: iya kan. Itu susah gak sih sebenarnya kalau kayak gitu?
2: Iya, gampang-gampang susah.
0: Tantangannya apa deh kalau kayak gitu?
2: Ya tantangannya dengan warna vokalnya Fanny ini aku harus berpikir nih gimana bisa masuk di musik yang sekarang. Karena warna vokalnya orang udah tahu, ini pasti Kenata. Karena aku punya rencana ke depan ini bikin yang berbeda, mungkin itulah nanti ketemu susahnya di situ nanti.
0: Itu tantangannya berarti ya.
1: Masih mau mencoba.
0: Keren banget kalau masih mau berkarya itu kayak, ini keren banget sih kalau tetap ada api semangatnya untuk berkarya gitu ya.
1: Iya sama challenging mungkin buat dia juga buat aku juga gitu.
0: Iya. Nah ini dari dua lagu yang udah kita dengerin tadi gitu ya, itu kan dari musiknya aja udah sangat-sangat menerjemahkan lirik-liriknya kayak gitu ya. Ini kalau untuk Kak Indra sendiri itu memang harus gimana caranya ngedapetin feel-nya itu Kak? Untuk bisa ini liriknya udah kayak gini nih, berarti musiknya harus dibikin semenerjemahkan itu gitu.
2: Kadang kan dia kan pengen nih bikin musik, coba sih kayak seperti ini bisa nggak? Sebenarnya aku nggak lihat liriknya sih sebenarnya.
1: Dia nggak tahu liriknya.
2: karena liriknya udah aku percaya sih sama ini udah percaya okay, sih. Okay. Kamu mau bikin apa artinya seperti apa
0: oke.
2: Ya aku bayangin adalah suaranya
0: dari
2: suara caranya cara nyanyinya kayak gini
0: oke.
2: Coba aku masukin nih sound pianonya dulu deh cocok nggak karena sound piano itu juga nggak cuma satu ada beberapa mana yang cocok buat dia coba kasih yang lain-lain ya. Akhirnya aku komunikasi nih sama teman Jakarta gimana ini coba wis coba kasih sound seperti ini karena lagi yang sekarang ini lagi tren kayak gini sound musiknya ya seperti itulah jadinya
0: udah di tahap ngebayangin suara Kak Fani gitu ya untuk membuat musik gitu padahal itu juga belum ada vokalnya atau gimana tuh masih lirik aja
2: cuman,
0: gitu ya
2: cuman iya dia kan nyanyi cuman di gitar
0: ya
2: sudah itu aja buat di otakku
0: oke. Itu karena memang kan udah dari lama bersama gitu ya jadi
2: salah
0: udah hafal karakternya kayak gimana gitu
1: masa nggak hafal sih
0: ya kebangetan ya kak ya kalau nggak hafal ya
1: kebangetan dong.
0: Tapi kalau suara ketika nyanyi kan bagus nih. Gimana suara ketika ngomel-ngomel?
2: Benar.
0: Benar. Setidaknya ketika dimarahin itu ada nadanya ya gitu ya.
1: Iya, aku mau nanti next time kalau dia bikin aku kesel gitu, aku cari lagu yang benar-benar relate, tapi aku nyanyi aja deh. Enggak usah ngomel aku tapi nyanyi gitu.
0: Aduh. Gitu ya kalau posisi suami istri itu kayak apa ya, omel-omelannya aja udah bernada terus ya, ini keren banget ya. Dan kalau tadi kan Kenata ini hadir ketika muncul gitu ya, ketika pandemi gitu. Nah itu kan pandemi justru gak boleh manggung gitu ya. Nah itu manggung pertama as a Kenata, ini di mana inget gak? Ayo, inget gak?
1: Oh di projectnya Mas Oneng ya? Lupa aku di mananya ya.
0: Oke.
1: Projectnya Mas Oneng, terus ada lagi ulang tahun komunitas Voice of Malang juga kita ngisi di situ.
0: Oh iya ya. Nah ini kalau untuk musisi di Malang sendiri gitu ya, Kenata ini tergabung dalam sebuah entah itu komunitas lah atau apa yang terkait dengan musisi gitu nggak sih? Atau cuma kenal-kenal aja kayak gitu?
1: Ada setiap musisi ada komunitasnya, vokalis pun ada vokal ada grup vokalnya, keyboardis juga ada gitu. Jadi suatu saat kalau kita membutuhkan

0: katakan nggak bisa benar-benar kerja sendiri gitu ya?
1: Nggak
0: Apa gimana?
1: bisa,
0: Nggak
1: nggak
0: bisa ya?
1: bisa.
0: Oh, oke.
1: Apalagi karya sih, karya ini masih misterius sih bagi aku ya. Bagi aku ya, nggak melulu soal kita punya karya yang banyak gitu, tapi gimana caranya kita promo, gimana kita announce ke teman-teman bahwasanya Kenata ini, maksudnya sekarang ini juga Kenata masih ada loh gitu.
0: Nah, ini peran di sosial media juga sangat berperan penting nggak?
1: Peran penting
0: untuk Kenata sendiri.
1: Lumayan, lumayan penting sih. Lumayan penting, cuman agak sedikit nggak keurus ya Kenata ya, karena kebanyakan account gitu ya.
0: Ah, ya udah, berarti anaknya besok yang ngurus.
1: Iya.
0: Iya, di hire gitu, aja udah. Biar gitu, semuanya tuh keluarga gitu.
1: Iya.
0: Jadi nentuin bayarannya gampang.
1: Kita bangun dinasti gitu.
0: Iya, yes, benar, dinasti musisi tapi
1: iya,
0: ya ini ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Nah, kalau ada sebuah apa ya, penampilan gitu ketika sebagai Kenata gitu ya, ada yang paling berkesan enggak?
1: Penampilan? Semuanya berkesan sih. Bagi aku semuanya berkesan.
0: Yang mungkin kayak enggak terlupakan gitu lah, ada kejadian apa atau mungkin
1: Ada.
0: Mungkin kan ini dari Kak Indra sama Kak Fani kan punya versi beda-beda nih. Kalau dari Kak Fani?
1: Setiap launching sih aku mesti nangis loh. Terus kita pernah bikin satu kali kita bikin konser. Tapi itu adalah karya kita. Okay. Jadi selain Kenata, kita berdua ini juga ciptain lagu, cuman kalau memang ada yang enggak bisa masuk untuk materinya Kenata, kita lempar ke teman yang lain.
0: Oh.
1: Jadi apa ya kalau gitu?
0: Apa ya itu kayak gitu?
1: Kalau berarti bilang ya.
0: Ini Kak Indra punya karya sendiri, Kak Fani punya karya sendiri atau gimana?
2: Collab lah.
0: Oh, collab.
1: Iya, collab lah. Collab, tapi kita satu naungan gitu loh. Satu naungan. Kita bikin lagu tuh banyak kan. Ada beberapa vokalis Malang yang kita libatkan juga di dalam proyek kita. Kita sebagai pencipta lagunya. Terus kita bikin acara. Kita bikin acara. Waktu itu ngundang media juga. Terus mini konser. Situ sukses acaranya. Terus ada lagi satu itu, gak sengaja kita nyanyi itu, ada yang ikutan nyanyi juga ternyata.
0: Oh iya.
1: Yuk, suatu kebanggaan dong ya.
0: Bikin, ada yang nyanyi. Bikin tambah nangis lagi ya kalau kayak gitu.
1: Bikin
0: ya.
1: Nangis, iya.
0: Kalau untuk Kak Idris sendiri, apa yang paling berkesan gak? Selama menjadi dalam apa ya, konteks Kenata ini.
2: Apa ya? Ya. Gitulah.
0: Kok gitu jawabannya? Kok gitu?
2: Ya berkesan semua sih.
0: Berkesan semua ya. Mungkin dari di setiap detik membuat musik di Kenata ini memang sangat-sangat berkesan gitu.
2: Yang pasti kan pemainnya ini kan kadang enggak cuma satu itu atau satu orang. Jadi kadang misal pemain gitarnya enggak bisa, aku cari ganti nih.
0: Oke.
2: Okay. Yang bikin deg-degan. Waktu kita main ya kita pasti mikir lah, udah bener-bener nyari nggak nih, tapi di tengah-tengah salah nih, nah itu yang ternyata oke lah.
0: Oke. Berarti di situ ya mungkin ya yang agak tricky di situ ya, ketika perform as a band gitu, Kenata tapi memang butuh additional gitu. Kalau Kak Indra sendiri pegang apa Kak biasanya? Bass?
2: Keyboard.
0: Oh, keyboardnya, oh iya juga kalau di situ memang, berarti yang lain-lain kayak bass, gitar kayak gitu.
2: Teman-teman sih, makanya rencanaku ke depan ini memang aku mau bikin band untuk pengiringnya Kenata. Biar enggak ganti-ganti lagi. Udah aku udah cari, rencana mulai minggu-minggu ke depan udah mulai kerjain satu project lah.
0: Oh iya, tadi kan katanya punya ketakutan gitu ya ketika ada yang udah di hire sebagai additional gitu, entah itu gitar atau apapun itu, yang benar-benar kalau ditanyain udah nih udah ngulik nih, tapi ternyata takutnya kan belum. Emang udah pernah kejadian?
1: Pernah.
0: Dan hal yang biasa sebenarnya kayak gitu atau gimana?
2: Harusnya nggak biasa.
0: Kalau nggak biasa ya, karena profesionalitas ya kayak gitu ya. Harusnya.
1: Nggak bisa dinormalisasikan sih. Cuman itu sebenarnya kesalahan kita juga. Maksudnya ya kita mungkin yang kurang berhati-hati atau ya kurang berpikir panjang lah gitu. Jadi next buat pelajaran lah.
0: Oke. Okay. Oh, karena mungkin kalau yang kayak gitu biasanya dikabarinya berapa hari sekali? Ada proses ininya, jamming-nya dulu nggak sih ketika?
2: Ada.

0: kan, ya, latihan dulu kan?
1: Ada.
2: Sebenarnya udah lama ya. Cuman ya mungkin waktu itu nervous mungkin bisa.
1: Banyak faktor belum, kesibukan.
2: Belum pernah apa ya? Belum. Pengalaman pengalaman live apalagi itu live record. Jadi ya, nervousnya agak ini. Tapi oke lah.
0: Belum seprofesional Kak Indra dan juga Kak Fani mungkin ya.
1: Masih belajar juga. Tetap kita
0: ini
1: belajar.
0: Ini kenapa sih pada gak bisa dipuji nih?
1: Gak bisa.
0: Nah, tadi kan katanya pengen bikin album gitu ya. Ini apakah udah ada targetnya sendiri?
1: Ada. Album?
0: Ada. Tahun ini? Bulan ini?
1: Maksimal tahun depan ya. Aku sih terserah dia ya. Karena dia yang sibuk dengan proyekan-proyekan yang lain juga gitu kan. Jadi saya sebagai ekor yang ikut.
0: Sebenarnya kalau untuk susahnya bikin album tuh apa sih Kak?
2: Apa ya?
1: Materi.
0: Materi ya
1: tuh. Materi.
0: Materi dari sisi apanya?
1: Semua sisi.
0: Semua. Oh iya, materi itu ada ya liriknya, musiknya
1: ya, gitu-gitu. Kalau ya? Kadang aku mikirnya aku sebagai penulis lirik gitu ya. Terkadang kalau soal cinta-cintaan juga bosan gitu kan. Kalau sedih aku masih. Ini fun fact-nya ya, Kenata belum ada lagu sedih.
0: Oh iya?
1: Belum.
0: Oke.
1: Jadi lagu sedih yang aku ciptain itu buat orang lain. Yang bawain orang lain. Bukan Kenata sendiri gitu kan. Jadi lagu cinta udah. Terus sampai kemarin kita langsung ke alam gitu kan. Itu sudah aku bosen sama cinta-cintaan.
0: Oh, yang coretan alam itu tadi.
1: Coretan alam. Jadi aku maunya yang hal yang lain gitu. Nah, mikirnya next apa ya? Cinta udah bosen, alam sudah apa ya gitu sih.
0: Tapi itu bukannya akan menjadi sebuah ciri khas dari Kenata ya, ketika mungkin Kenata ini lagunya itu ceria-ceria, perihal cinta kayak gitu-gitu.
1: Lagu kita yang pertama deep banget.
0: Oh, malah deep banget gitu ya.
1: Deep banget. Cuman yang ciptain bukan kita aja gitu.
0: Oh, berarti pernah membawakan lagu?
1: Pernah. Pernah bawain lagu dia masih muda sih, mereka masih muda gitu kan, dengan mereka punya apa ya? Otak yang jenius, aku bilangnya jenius sih ya. Dengan menciptakan lagu seperti itu kok enak gitu, tapi deep banget. Deep banget lagu yang pertama ya, yang One Step at the Time itu.
0: Oh, itu yang pertama itu malah bukan dari Kak Indra dan juga Kak Fani sendiri.
1: Jadi kalau ceria banget itu malah kita belum ya. Next ini mau bikin yang sedikit ya gitulah.
0: Tapi tadi ketika kita dengerin yang I Want to Be Your,
1: to be your last.
0: Last itu kayak happy banget menurut aku ya.
1: Happy banget ya?
0: Iya, happy. Kalau
1: mungkin karena kamu dengerin liriknya kali ya.
0: Iya.
1: Ada sih gitu. Ada orang pendengar musik itu yang liriknya gini. Itu ada sih emang ya.
0: Soalnya aku kalau dengerin musik memang aku suka banget sama lirik Kak.
1: Unik berarti kamu.
0: Aku suka banget sama lirik dan biasanya memang kadang ketika aku dengerin musik itu kalau intronya aku udah nyantol, udah suka itu. Biasanya kayak gitu-gitu. Kalau untuk apa namanya Kenata ini sebenarnya untuk inspirasinya atau ada kiblatnya musik sendiri nggak sih Kak Indra?
2: Sebenarnya ngalir aja sih.
0: Ngalir aja.
2: Jadi intinya ya itu tadi aku dengerin suaranya dia. Terus benang merahnya Kenata kan udah ada nih dari awal. Kalau influence baru. Tapi kalau apa namanya tadi itu, itu ya sebenarnya sih aku udah bikin benang merahnya aja dulu lah, baru yang lainnya.
1: Tapi finalnya memang musiknya Kenata itu berawal dari Mas Rio sih ya.
0: Mas Rio
2: itu temen-temen
1: Rio temen di Jakarta.
0: Oh itu jadi, yang sering ngebantu
2: bantu
0: proses.
1: Jadi itu yang kasih kejutan kita. Gini gitu. Cuman ya tetap dia punya apa itu namanya
2: cara sendiri
1: lah gitu. Jadi
2: aku komben
1: ya
2: antara si temanku sama punyaku, aku komben.
0: Jadi
2: memang rencananya ke depan itu seperti itu nantinya.
0: Dan itu sudah tertuang di single-single dari Kenata itu sendiri. Bahkan sampai lagu yang terakhir itu masih ini apa namanya bekerja sama Mas Rio tadi.
1: Masih mau merepotkan.
0: Ya mungkin memang dari dulu tuh sering kerja bareng gitu ya?
2: Iya, memang dulu-dulu dia kan anak Malang dulu. Hijrah ke Jakarta, ya udah. Sama-sama tetap di musik, ya terus hubungan lah.
0: Kenata berarti ini enggak ada rencana untuk hijrah ke Jakarta ini?
1: Enggak deh, Malang aja.
2: Di sana pas manggung aja.
0: Wah, iya cocok gitu ya. Tapi kalau dari Kenata sendiri untuk apa ya ekosistem musik di Malang ini menurut Kenata gimana? Dari yang entah itu baru-baru, entah itu yang lama gitu.
1: Kalau anak baru sih oke-oke keren-keren sih. Ya.
0: Berarti masih tetap update-update untuk band-band baru di Malang gitu ya.
1: Masih lah, masih lah. Kita juga suka sama musik-musiknya Koldia gitu kan. Tapi kita juga unik dan suka sama musik-musik yang bukan musik sih, lebih ke lirik-lirik dari Avie Kila, albumnya dia Mantra yang kasih kita vibe positif gitu. Jadi kita semuanya suka.
0: Keren banget. Dan ini nanti kita akan Kenata akan membawakan lagu Coretan Alam. Yang mana ini adalah hasil dari healingnya. Kak Indra dan juga Kak Fani. di tahun berapa ini?
1: 2024.
0: Ini sebenarnya apa sih untuk ceritanya dari Coretan Alam ini sendiri?
1: Sebenarnya itu ya semua orang pasti suka ya kalau lagi healing ke alam ya. Ini salah satu aku bikin lagu itu buat mereka yang suka healing ke alam. Bersyukur gitu ya bisa hidup di Malang. Ini utamanya ya. Beruntung bisa hidup di Malang dengan keindahan alam, perbukitan, pergunungan, pantai gitu kan. Ya ini untuk alam lah.
0: Sebutnya. Jadi buat kamu yang penasaran teman Pro 2, kita akan dengerin dulu ya lagunya Coretan Alam gitu. Jadi buat kamu jangan kemana-mana teman Pro 2. Dan aku juga masih mau menyapa kamu teman Pro 2 yang ada di RRI Surabaya, RRI Jember, RRI Madiun, dan juga RRI Sumenep. Jangan kemana-mana karena nanti masih ada Kenata yang akan live performance gitu ya di malam hari ini.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: dengan Cucu. Mas Indra dan Fani. Terima kasih banyak ya Kak ya udah mampir di RRI Pro 2 Malang.
1: Terima kasih RRI. Terima kasih juga Mas Bagas.
0: Gas.
1: Bagus Bagas. Mas Bagas makasih ya. Ya
0: terima kasih dan kita tunggu albumnya ya Mas Indra ya.
1: Siap, terima kasih.
0: Dan juga karya-karya terbaru dari Kenata. Terima kasih sudah hadir di sini. Semoga kita bisa bertemu lagi di sini ya.
1: Ya.
0: Dan aku juga mau pamitan sama kamu teman Pro 2 ya yang dari RRI Surabaya, RRI Jember, RRI Madiun, RRI Sumenep di musik live chat berjaringan kali ini. Sampai jumpa di MLC selanjutnya.
2: Baru aja kamu ikuti Music Live Chat berjaringan Sejawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep.

Selamat malam teman Produe. Welcome back di Produe FM dari Surabaya Jaga Malam. Balik lagi nemenin kamu bareng sama Jin sampai dengan jam 10. Bakal ada lagu enak dan juga informasi terbaru buat kamu. Jadi keep searching terus di Produe FM, teman terbaik kamu.

usah ngertiin perasaan cewek. Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek. Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMO. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

nggak sih, badak Jawa adalah salah satu mamalia paling langka di dunia. Populasinya saat ini kurang dari 100 ekor dan hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Ciri khasnya adalah cula yang pendek dan hanya satu, berbeda dari badak Afrika. Mereka sangat pemalu dan jarang terlihat manusia. Karena terancam punah, mereka jadi simbol penting konservasi alam Indonesia.

Oke, teman berdua. Karena ini masih dalam nuansa 17 Agustus gitu ya. Ini ada beberapa daftar festival musik yang dalam mereka merayakan hari ulang tahun atau HUT Republik Indonesia ke-81 di Jakarta sih, teman berdua. Sejumlah festival musik ini turut meramaikan perayaan ya pastinya di momen kemerdekaan Republik Indonesia ini di Jakarta. Jadi mungkin ini bisa jadi opsi kamu nantinya juga ya, buat apakah akan nonton gitu ke sana. Jadi bagi yang ingin merayakan suasana sebelum 17 Agustus ya, RI Fest 2026 bisa menjadi pilihan juga. Festival ini digelar tanggal 14 sampai dengan 16 Agustus 2026 di Open Space dan Gambir Expo, G-Expo Kemayoran Jakarta. Jadi acara ini menyusun 3 tema berbeda, yaitu kolaborasi tanah Jawa, kolaborasi 90-an, dan juga kolaborasi tanah air. Kalau dari deretan musisi yang tampil ini juga cukup beragam. Tanggal 14 Agustus, panggung akan diisi ada Mas Do, Tony Ki, Tipex, Gion Waton, Dini Chana, dan juga Index AK. Tanggal 12-nya akan ada Aldi Tahir, Soldier, Rumah Sakit, The Changcuters, One Falls, Ben, dan Ben, serta The West 19 featuring Elo. Sementara itu tanggal 16 Agustus, penampilan antara lain ada Juice WRLD, Four Events, The Adam Fizz, Hindia Perunggu, dan juga bakalan ada Phil Koplo, teman-teman. Gimana? Karena ini masih tanggal 15, masih ada esok ya. Kalau misalnya hari ini belum bisa kesempatan nonton juga sih, besok masih ada waktu dan terakhir. Ya, hitung-hitung sambil refreshing lah ya, teman-teman.

0: Ini Indonesiaku. Teman Pro 2, fakta unik tentang Indonesia yang tak terbantahkan adalah alamnya yang sangat indah dan tidak akan ditemui di belahan bumi manapun. Mulai dari pantai berpasir putih di Bali, Lombok dan Raja Ampat, hingga gunung berapi yang megah seperti Gunung Bromo dan Gunung Rinjani memamerkan pemandangan alam yang memukau khususnya bagi orang asing. Fakta unik lainnya, Indonesia punya hutan hujan tropis di Kalimantan dan pegunungan dengan salju abadi bernama Pegunungan Kartens di Papua, menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta petualangan dan penggemar alam.
1: Teman terbaik kamu.

teman berdua, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

0: waktunya kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.
1: Jam segini, enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI.

0: Alright, nomor 2, ini bakal muter lagu favorit kamu ya. Karena bentar lagi jadi bakal up buat topik 3 malam. Ngomongin soal apa, ditungguin aja teman pro 2. Bentar lagi, sampai jam 11 dan bakal tungguin ya teman pro 2 ya. Sambil dengerin lagu favorit kamu, yang pastinya ini juga bakal spill informasi tentang permusikan duniawi, kayaknya cakep sih teman pro 2 begitu. Jadi jangan kemana-mana aja deh, bentar lagi ditungguin ya teman pro 2 ya. Gitu, jadi kamu bisa gabungan di WhatsApp atau di Instagram, bebas mau gabungan yang mana, yang jelas bebas, asalkan kamu bahagia, dia juga bahagia, gitu aja teman pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
0: Oke, sebelum Jen puter satu lagu buat kamu, malam hari ini Jen mau spillin nih buat informasi yang wajib banget buat kamu ketahui ya teman pro 2. Kamu udah siap jadi bintang radio berikutnya? Inilah saatnya kamu tunggu-tunggu bakalan hadir nih. Bintang Radio 2026 kembali hadir dan aja pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru dan juga lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat penyanyi, percaya diri dan juga siap menampilkan kemampuan terbaik kamu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan juga pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara masmu cuma kedengaran di kamar mandi aja teman pro 2. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya Ayu Arta 0896300893x0. SP Tuban Witra 0896160645745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0852283434352. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.

Teman Pro 2, udah siap jadi bintang berikutnya? Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum, peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengeran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya atas nama Ayu Arta 0896300893x0. SP Tuban atas nama Witra 0896160045745. SP Kediri atas nama Fauzi Ahmad 0852283432. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.

teman berdua, kenali apa itu catcalling. Catcalling termasuk dalam salah satu bentuk pelecehan seksual jenis street harassment, yakni melontarkan komentar sensual dengan nada penggoda yang dilakukan di tempat umum. Perilaku ini cenderung meresahkan serta menyebabkan korbannya merasa takut, cemas, hingga merasa trauma. Sayangnya, masih banyak orang yang memaklumi dan menganggap bahwa catcalling merupakan sebuah lelucon dan candaan. Bagaimana sih cara yang tepat untuk merespon catcalling? Caranya, cukup katakan dengan tenang disertai intonasi yang tegas kepada pelaku bahwa sikap mereka benar-benar tidak dapat diterima. Teman perdua, tetap hati-hati ya, karena apapun bentuk kejahatannya, kita harus selalu waspada.

Teman Pro 2, sejak masa perjuangan kemerdekaan, pers sudah berperan menyebarkan informasi penting. Tulisan wartawan ngebantu masyarakat memahami situasi bangsa pada saat itu. Informasi itu ikut menumbuhkan rasa persatuan di berbagai daerah. Kemudian, wartawan membentuk organisasi profesi untuk saling mendukung. Salah satunya Persatuan Wartawan Indonesia yang berdiri di tahun 1946. Thank you for listening.

0: Ini Indonesiaku. Teman Pro 2, walaupun Indonesia bukan negara Islam, tetapi populasi Muslim atau jumlah penduduk yang memeluk agama Islam di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Bahkan negara Arab Saudi yang dikenal sebagai asal-muasal agama Islam, jumlah penganutnya tidak sebanyak yang ada di Indonesia. Berdasarkan data dari BPS, ada lebih dari 207 juta Muslim di Indonesia, atau sekitar 87,2% dari total populasi.
1: Teman terbaik kamu.
2: Oke, teman berdua, mungkin udah up buat topik jaga malam ngomongin soal ini. Bentar lagi kan tanggal 17 ya, 2 hari lagi nih teman berdua. Nah, 17 Agustus ini rencana pada upacara di mana nih teman berdua? Ya pasti sekolah, ya pasti upacaranya di sekolah ya teman berdua ya. Yang apa namanya, udah kerja, ada yang waktu tanggal 17 ada yang cuti dan memilih untuk di rumah aja mungkin gitu kan. Jadi kepo mau nanya aja sih teman berdua ya. Ada yang mungkin upacaranya di tempat kerja, ada yang memilih untuk upacara di rumah, atau ada yang karnaval teman berdua gitu ya. Upacara di sekolah pakai baju adat daerah. Nah, pakai bajunya ada daerah mana nih misal gitu ya. Kamu bisa join aja deh teman berdua. Nanti Injen bakal bacain yang udah gabungan gitu ya. Sambil boleh request lagu favorit kamu. Boleh gabungan di WhatsApp atau di Instagram. Bebas, mau gabungan yang mana. Injen bakal tungguin sampai jam 11 malam nanti.

0: waktunya kentongan. Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu.
1: Thanks for listening.
2: Terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Kabar terbaru tentang dunia hiburan, musik paling fresh, film, artis, atau tren yang lagi viral. Dengerin E-Zone, Entertainment Zone. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pada umumnya, lemon punya rasa yang sangat asam. Tapi di balik rasa asamnya, menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Antara lain, lemon kaya akan vitamin C dan antioksidan. Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung proses penyembuhan. Lemon juga mampu meningkatkan imunitas sehingga tubuh lebih siap menghadapi infeksi. Lemon dapat membantu menjaga berat badan. Dilansir dari Headline, lemon mengandung serat pektin, yaitu jenis serat larut yang dapat membantu mengontrol rasa lapar. Kemudian, lemon juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Dalam satu buah lemon yang sudah dikupas, terkandung sekitar 53 mg vitamin C, jumlah yang setara dengan hampir 60% dari kebutuhan harian yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Lemon juga membantu mencegah anemia. Kandungan vitamin C dan asam sitrat di dalam lemon terbukti dapat membantu tubuh menyerap zat besi non-heme, yaitu jenis zat besi yang berasal dari tumbuhan dan biasanya sulit diserap secara optimal oleh sistem pencernaan. Teman Pro 2, tahu nggak kalau lemon juga membantu mencegah pembentukan batu ginjal? Asam sitrat dalam lemon bukan hanya bekerja mencegah pembentukan batu ginjal baru, tapi juga dipercaya dapat membantu mencegah batu ginjal berukuran kecil, sehingga lebih mudah dikeluarkan bersama urin.

Nah, kita mau berdua baca di mereka gabungan, ada Kak Ilham yang gabung di Instagram ya, katanya tanggal 17 Agustus karena aku udah kerja jadinya pacarnya di kantor aja bang, seragamnya pakai seragam ya pada hari itu tanggal 17 Agustus bang, aku belum ngecek kalender sih ya. Kalau di tahun kemarin itu Agustusannya berhubung belum ganti bos gitu ya, tahun 2025 itu Agustusannya pakai baju daerah gitu, dan aku masih inget pakai baju khas Jawa Timuran sih waktu itu bang. Jadi aku jadi panitia juga waktu itu gitu kalau Kak Ilham. Nah, karena malam hari ini juga ada Kak Riki juga yang udah gabungan, katanya merekus lagu dulu bang, Demi Lovato, Fantasi, FTO udah jangan siapin, sampai duit tinggal diputerin aja ya. Kalau Kak Riki sendiri katanya dia upacaranya di tempat kerja juga, bajunya seragamnya seragam bebas gitu, padahal juga pengen ikut upacara yang pakai baju adat gitu bang, pakai baju khas daerah mah yang disukai gitu ya, misal namanya kayak gitu. Nah, ada Kak Silvi juga katanya pacarannya di rumah aja bang, tapi tetap disuruh absen, tadi disuruh foto pacara depan layar TV gitu sih buat absen juga. Soalnya kebetulan waktu tanggal 17 lagi cuti gitu bang. Oke deh, tadi rekomendasi lagu dari Bella Fatih berjudul Fantasy FT ya, nyemputin buat semuanya juga malam hari ini. Tadi yang direkod sama Kak Riki lagunya, bener-bener makin bagus aja yang punya malam hari ini. This song for you, enjoy.

Teman Pro 2, tahu gak sih? Di Amerika, sekitar 55% Gen Z masih rutin dengerin radio loh. Bahkan masyarakatnya bisa ngabisin waktu 104 menit per hari buat dengerin radio. Sementara itu, di Indonesia sekitar 51% dengan rata-rata 32 menit per hari. Hal ini jadi bukti kalau radio masih relevan dan tetap jadi sumber informasi yang bisa dinikmati banyak orang. Kalau kamu sendiri...

0: Gimana? Bajuku keren kan?
1: Ih, Vira, baju apaan sih? Kok terbuka gitu? Dari mana?
0: Ah, kamu nggak keren. Ini tuh Manca Style.
1: Hah? Manca Style? Emang baju ala Indonesia nggak ada yang keren? Ada baju tradisional, batik, jumput, ada kebaya juga. Banyak deh. Kamu kurang ekspor sih. Dari pakaian, kita bisa jaga Indonesia. Pakaian yang kita kenakan mencerminkan kita bangga dengan buatan Indonesia.

0: 2022. Setiap tanggal 26 Juni, negara-negara di seluruh dunia memperingati Hari Anti Narkoba Internasional atau HANI sebagai bentuk komitmen global memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Peringatan ini ditetapkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime sebagai bentuk keprihatinan dampak buruk narkotika ke kehidupan nasional, ekonomi, kesehatan, dan masa depan generasi muda.
1: Wis bengi rek, ojo bengong ae. Puter 95,2 Pro 2 FM, lagu enak siap ngancani sampai turu.

Indonesiaku. Teman Pro 2, Komodo atau Varanus komodoensis adalah spesies purba yang langka dan hampir punah. Komodo spesies tersebut hanya kamu temukan di Taman Nasional Komodo. Hewan komodo merupakan makhluk besar mirip kadal raksasa dengan panjang 2-3 meter dan berat mencapai 165 kg atau 100 kg saat perut kosong.

Pantau udah lanjutin lagi buat bacain yang udah gabungan. Ada kakak Cindy, katanya kalau kak Cindy karena aku masih sekolah bang ya, SMK ya, dan di tempat aku pakai baju karnival, karnavalan gitu, jadi bacaranya nanti pakai baju daerah gitu. Tapi aku masih belum tahu sih, ini masih nyari-nyari gitu, jadinya mau adat yang mana gitu, Sumatera atau Jawa, ini masih bingung karena ya orang tua ada yang Sumatera ada yang Jawa gitu. Ya mudah-mudahan bisa cepat menemukan pilihannya lah ya, baju gitu maksudnya. Request lagunya bang, Batas Senja kita usahakan lagi. Dari Kak Yimima juga sama nih, Batas Senja requestnya kita usahakan lagi, langsung aja dibuterin ya buat malam hari ini. This is for you, Batas Senja kita usahakan lagi.

0: Aduh, Ejan, boring banget nih. Enaknya ngapain ya?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ya udah sini, biar aku kasih tahu ya. Mendingan kita duduk santai sambil dengerin lagu-lagu enak kayak gini deh.
0: Iya ya, santai sambil dengerin lagu kayak gini ternyata enak juga. Ini dengernya di mana sih, Jan?
1: Kamu masih nggak tahu aja? Ya udah, aku kasih tahu lagi ya. Jadi 95,2/2 FM dong, Dew. Teman terbaik kamu.
2: Oke, teman berdua, sejam ke depan bakal ada more music yang senantiasa menemani aktivitas kamu yang belum bisa tidur ya sampai jam 12 malam nanti. Yang masih pengen dengerin lagu enak, di sini aja gabungan karena more music akan nemenin kamu dengan lagu enak yang udah nyiapin. Jadi don't go anywhere, keep stay terus di Pradua FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.
1: Lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Teman Pro2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

Enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Santai, Rek. Lagu-lagunya enak kabeh buat nemenin malammu.

galau, sama nangis-nangis, atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada, hanya di 95,2 Pro 2 FM. Teman.

Dan yang terdengarnya lagu ini Markose sudah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Ketemu lagi bareng Sepro FM di esok hari di jam 5 pagi, tentunya masih di 95,2 Pro FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya. Mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu 16 Agustus 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM
1: 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, balik lagi. Kali ini Pro 2 FM nemenin kamu edisi hari Minggu 16 Agustus 2026. Pastinya kita bakalan nyiapin berbagai program, berbagai lagu dan juga informasi yang oke banget buat kamu. Di pagi hari bakalan ada Spada, selamat pagi teman Pro 2. Lanjut santai siang, sore ceria, dan nantinya bakalan ditutup sama Jaga Malam. So jangan kemana-mana ya teman Pro 2, abis ini aku bakalan balik lagi, tapi kamu bakalan dengerin lagu-lagu yang enak dulu selama 1 jam ke depan di More Music. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu lagi di kamar, terus jalan ke dapur? Niatnya mau ambil minum, tapi pas sampai dapur malah bengong, terus nanya ke diri sendiri. Lah, ngapain kesini ya? Tenang aja, kamu nggak amnesia kok Teman Pro 2. Secara ilmiah, ini namanya The Doorway Effect. Jadi, otak kita itu menganggap pintu sebagai pembatas antara satu memori dan memori lainnya. Pas kamu ngelewatin pintu, otak kamu seolah-olah reset dan ngehapus file rencana sebelumnya buat nyiapin memori baru di ruangan baru. Lucu ya? Otak kita ternyata butuh refresh juga kayak browser.

0: Serius, Desa. Kamu harus lihat thread ini. Di luar negeri itu orang-orangnya udah self-centered banget. Nggak peduli satu sama lain. Ngeri ya?
1: Iya, ngeri, Ram. Tapi kamu sadar nggak sih? Di Surabaya, kita juga udah mulai kayak gitu.
0: Ah, nggak mungkin. Surabaya kan terkenal guyub, terkenal wani, gotong royong gitu. Kita beda lah.
1: Tadi pagi, aku lewat depan rumah kamu. Ada Pak RT sama beberapa warga di depan pagar rumah Bu Sri, tetangga persis sebelah kamu. Kamu tahu ada apa?
0: Hah, Bu Sri? Yang jualan nasi uduk itu? Nggak tahu. Aku tadi buru-buru berangkat sih. Pakai earphone juga, jadi nggak dengar apa-apa.
1: Bu Sri itu pingsan di dapur 2 hari, Ram. Nggak ada yang tahu sampai bau masakannya yang gosong kecium sama warga. Kamu yang tembok kamarnya nempel langsung sama dapur beliau? Masa kamu nggak denger sih suara jatuh atau apa gitu? Rama, Rama, Surabaya itu besar karena pagar mangkok. Orang tua kita dulu bilang, pagar terbaik itu bukan tembok setinggi 2 meter, tapi mangkok berisi makanan yang kita kasih ke tetangga. Itu cara kita saling jaga. Kalau sinyal 5G kamu kenceng, tapi sinyal kepedulian kamu ke tetangga mati, apa bedanya kita sama robot? Kemajuan zaman boleh mengubah rupa kota, namun jangan biarkan itu mengikis hati kita.

syukron lillah, salatan wasalaman ala rasulillah, amma ba'du. Teman Pro2, dimanapun Anda berada, yang insya Allah kita dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia yang hidup di dunia pasti ingin hidup dengan nyaman. Intinya manusia ingin hidup dengan bahagia. Agar hidup dapat nyaman, haruslah dengan ilmu. Agar hidup dapat tenang, haruslah dengan ilmu. Karena apa? Karena dengan ilmulah manusia bisa dapat memulai segalanya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran Surah Az-Zumar potongan ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahimin

ayah. Jelas kata Allah, tidaklah sama orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Karena apa? Karena orang yang memiliki ilmu pasti bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana waktunya sholat, mana waktunya ngelayap. Namun hadirin, jika kita melihat generasi kita akhir-akhir ini, banyak yang berwakil

ketiduran, malamnya malah asik mabuk-mabukan. Berharap masuk syurga paling duluan, ternyata murka Allah yang pantas mereka rasakan. Na'udzubillahi min zalik. Oleh karena itu hadirin, mari kita isi jiwa kita dengan ilmu pengetahuan.

dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Waktunya kentongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Ini Indonesiaku. Teman Pro 2, fakta unik tentang Indonesia yang tak terbantahkan adalah alamnya yang sangat indah dan tidak akan ditemui di belahan bumi manapun. Mulai dari pantai berpasir putih di Bali, Lombok dan Raja Ampat, hingga gunung berapi yang megah seperti Gunung Bromo dan Gunung Rinjani memamerkan pemandangan alam yang memukau khususnya bagi orang asing. Fakta unik lainnya, Indonesia punya hutan hujan tropis di Kalimantan dan pegunungan dengan salju abadi bernama Pegunungan Kartens di Papua, menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta petualangan dan penggemar alam.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Letjen TNI Surharyanto mengatakan bahwa terjadi 31 kali gempa susulan pada hari Sabtu pasca gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Dirinya mengatakan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberikan informasi bahwa sampai pukul 3 sore pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 terjadi 31 kali gempa susulan, dan 31 kali gempa susulan itu ada 4 yang tercatat memiliki magnitudo cukup besar. Data pada hari Sabtu pada pukul 3 sore tersebut menyatakan akibat gempa tercatat 38 orang meninggal dunia, 2 orang mengalami luka berat, dan 11 orang lainnya luka-luka ringan. Suasana khidmat menyelimuti Istana Negara pada hari Sabtu malam saat Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka secara resmi mengukuhkan 76 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka tingkat pusat. Momen sakral ini menandai kesiapan para pemuda-pemudi terbaik bangsa untuk mengemban tugas mulia mengibarkan bendera merah putih pada perayaan Hari Kemerdekaan. Ke-76 anggota Paskibraka ini merupakan perwakilan putra-putri terpilih dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Menunjukkan keberagaman dan persatuan bangsa, itulah mereka juga menjalani serangkaian pelatihan intensif dan kini siap mengemban amanah besar. Tugas utama mereka adalah mengibarkan dan menurunkan bendera pusaka pada peringatan Hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang akan berlangsung di Istana Merdeka pada Senin 17 Agustus 2026 besok. Moments Thanksgiving pada tahun 2027 akan terasa jauh lebih dingin. Disney telah mengungkapkan detail awal mengenai Frozen 3 yang akan tayang di bioskop pada 24 November 2027. Melanjutkan tradisi dua film sebelumnya yang dirilis penayangan perdananya bertepatan dengan Moments Thanksgiving. Berlatar di negeri fiksi Arendelle, jajaran pengisi suara film ini mencakup Kristen Bell sebagai Anna, India Maisel sebagai Elsa, Jonathan Groff sebagai Kristoff, dan Josh Gad sebagai Olaf. Alur ceritanya masih dirahasiakan, namun kini diketahui bahwa Anna dan Kristoff akan menikah, sosok penjahat baru akan diperkenalkan, dan Olaf akan memiliki kekasih bernama Samantha. Demikian Info Pro 2 bersama saya Vira Angkasa.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Wah, udah ketemu hari Minggu lagi nih. Kali ini barengan sama Vira ya teman Pro 2 di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Edisi Minggu 16 Agustus 2026. Besok upacara ya teman Pro 2 di hari Senin. Tapi kita mau bahas juga di hari Minggu ini buat kamu semangat. Karena aku ngelihatnya di sekitaran Jalan Pemuda tadi sebelum aku sampai ke kantor gitu ya. Perjalanan ke kantor tuh banyak, udah ada yang olahraga, udah ada yang lari, jalan, dan ya bersiap untuk kegiatan hari Minggunya lah ya. Tapi juga dari kabar yang ada ya teman Pro 2, tepatnya di hari Sabtu kemarin di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur maksudnya ya, ini terjadi peristiwa gempa bumi magnitudo 7,7 dan dari keluarga besar RRI Surabaya, Pro 2 RRI Surabaya juga turut menyampaikan duka mendalam gitu ya atas musibah gempa yang melanda di Nusa Tenggara Timur. Semoga seluruh korban dan juga keluarga yang terdampak diberikan kekuatan, ketabahan dan juga perlindungan gitu ya di tengah masa sulit ini, karena dari kemarin pun juga ada informasi kalau masih ada gempa susulan dan semoga tidak ada gempa susulan lagi dan proses pemulihan juga bisa berjalan dengan lancar seperti itu ya teman Pro 2. So pray for Flores NTT, kita semua turut berduka sesama warga Indonesia gitu ya. Kita menyampaikan doa terbaik kita untuk mereka yang ada di sana, semoga diberikan keselamatan serta kekuatan untuk bangkit kembali. Anyway teman Pro 2, untuk aku menemani kamu di pagi hari ini bakalan aku kasih lagu-lagu yang enak, informasi yang oke banget juga, dan pastinya untuk halu, nah nanti bakalan aku spill buat flashback juga, dan pastinya bakalan ada traffic adventure nanti ya teman Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Hai, apa kabar kau di sana? Sudah bertahun tak bertemu.

lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran. Ngaso ngobrole arek Surabaya ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu jam 5 sore sampai jam 7 malam bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso ngobrole arek Surabaya.

0: kamu di Halo hanya satu lagu. Get ready.
1: Hanya satu lagu balik lagi nemenin kamu kali ini teman Pro 2 di hari Minggu 16 Agustus 2026. Nah, kali ini yang udah mantengin Instagramnya Pro 2 FM pasti tahu gitu ya, untuk musisi yang akan bisa kamu pilih dan nantinya bakalan aku puterin di jam 8 pagi. Ada siapa kali ini? Ada The Flintstones, teman Pro 2 ya, yang bisa banget lagunya kamu pilih. Yang pertama adalah Moment, terus ada juga Melancholia, dan kamu bisa pilih lagunya dari The Flintstones yang Everest, teman Pro 2. So, langsung aja kamu pilih-pilih lagunya dan nanti bakalan aku puterin di jam 8 pagi. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

1992, setiap tanggal 26 Juni, negara-negara di seluruh dunia memperingati Hari Anti Narkoba Internasional atau HANI sebagai bentuk komitmen global memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Peringatan ini ditetapkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime sebagai bentuk keprihatinan dampak buruk narkotika ke kehidupan nasional, ekonomi, kesehatan, dan masa depan generasi muda.

0: Dengar gak sih? Katanya tuh sekolah tinggi tuh scam. Yang penting nikah muda, katanya hidup langsung aman.
1: Iya. Lewat juga tuh di beranda. View-nya jutaan. Kayaknya meyakinkan banget ya.
0: Iya sih, tapi lucu aja yang bilang kuliah tuh scam. Ngomongnya pakai mic, kamera, editing rapi. Ilmunya dapat dari mana coba?
1: Iya juga ya. Kontennya tuh niat, bukan asal muncul.
0: Sekolah itu proses, bukan jebakan. Yang jebakan tuh percaya sama omongan tanpa mikir panjang.
1: Terus soal nikah muda gimana?
0: Nikah itu mulia, tapi bukan shortcut hidup. Butuh ilmu, kesiapan, dan tanggung jawab, bukan sekedar katanya nanti juga lancar.
1: Viral itu belum tentu benar. Populer belum tentu pantas ditiru. Pendidikan memberi kita pilihan, bukan janji instan. Nikah itu keputusan besar, dan sekolah adalah bekal untuk menjalaninya dengan dewasa.
0: Jadi, sebelum percaya, cek logika dulu. Karena masa depanmu bukan konten lewat 15 detik.
1: Mikir kritis itu gratis. Sekolah lanjut itu investasi.